Teman Pro 2 masih menemani kalian di Spada di pukul 9 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa matahari juga semakin memancarkan sinarnya di pagi hari ini. Teman Pro 2, by the way, sinar matahari pagi bagus ya buat kita punya tubuh, buat kulit teman Pro 2, karena ada vitamin D. Teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kali ini Grace mau berbagi juga ya buat kalian teman Pro 2. Buat kamu yang sering merasakan cemas ya, perasaan-perasaan cemas, perasaan-perasaan khawatir ya teman Pro 2. Itu sebenarnya hal yang sangat normal ya bagi setiap orang, setiap manusia. Tapi kalau kamu rasa cemas yang terjadi terus-menerus dan sampai mengganggu kamu punya aktivitas harian ya teman Pro 2, pastinya tubuh akan merespon sebagai tanda buruk untuk kesehatan nih teman Pro 2. Jadi dalam unggahan di media sosial dari Dr. Erta PW SPJP VH ya, spesialis jantung dan pembuluh darah, beliau mengatakan bahwa otak dan jantung itu terhubung sama namanya jalur saraf super cepat yang biasa disebut sistem saraf otonom ya teman Pro 2. Dan ketika kalian membiarkan diri untuk dikuasai kepanikan setiap harinya, itu pastinya otak akan terus mengirimkan sinyal darurat berkepanjangan yang pastinya bisa meracuni kamu punya ritme kerja jantung teman Pro 2. Dari dokter juga bilang bahwa stres kronis yang bisa membuat tubuh banyak memproduksi namanya hormon adrenalin dan juga hormon kortisol ya teman Pro 2. Akibatnya itu bisa menimbulkan gangguan irama emosi. Jadi di mana jantung kita ini ya teman Pro 2 bisa dipaksa berdegup kencang bukan karena penyakit jantung, tapi karena memang kita punya jiwa ini yang lagi terganggu dengan rasa cemas yang berlebihan. Jadi supaya kamu tidak memiliki, walaupun kan tidak bisa memiliki ya jantung yang ritmis, jika pikiran dibiarkan berantakan tanpa kendali, teman Pro 2 belajar untuk tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan hal-hal yang memang berada di luar tong punya kendali gitu teman Pro 2, dan beralih ruang di ruanganmu sendiri pada dadamu ya teman Pro 2 untuk merasa lebih tenang. Tentunya dengan meditasi atau berdoa, ibadah atau sekedar olahraga ringan teman Pro 2, itu bisa jadi pengisi waktu luang. Dan itu sangat baik ya buat tubuh kita teman Pro 2, terapi riset teman Pro 2. Jadi yang bisa kalian lakukan tanpa mengeluarkan biaya berlebih.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
4: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ya teman Pro 2, kali ini ada cerita unik ya dari Indonesia ya, cerita dan juga keunikan tradisi minum teh ala masyarakat Indonesia nih teman Pro 2. Jadi tradisi minum teh ini memang jadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia teman Pro 2. Selain memang sebagai minuman sehari-hari, teh juga biasanya dinikmati saat berkumpul bersama dengan keluarga atau kita menjamu tamu ya yang datang ke rumah teman Pro 2. Jadi memang setiap daerah yang ada di Indonesia punya cara unik untuk menyajikan teh nih teman Pro 2. Contohnya nih di Tegal ya. Jadi masyarakat mengenal teh poci yang diseduh menggunakan teko, tanah liat dan juga gula batu teman Pro 2. Sementara kalau di Sumatera Barat nih ada namanya teh talua yang memadukan teh dengan telur dan juga gula. Memang tidak sedikit daerah yang menambahkan rempah-rempah kayak jahe, serai, kayu manis atau juga cengkeh ya ke dalam racikan-racikan teh nih teman Pro 2. Jadi campuran ini juga memberikan aroma khas sekaligus menambah sensasi hangat saat kita minum. Jadi berbagai minuman modern yang memang terus bermunculan saat ini ya teman Pro 2, banyak sekali minuman-minuman baru, tapi memang tradisi minum teh khas Nusantara ini tetap bertahan sampai dengan saat ini ya. Selain memang menghadirkan cita rasa yang lebih khas, kemudian kebiasaan ini juga jadi simbol kebersamaan yang tetap diwariskan dari generasi ke generasi.

102,2. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di pukul 9 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur, hampir pukul 10 pagi ya teman Pro 2. Tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari jam 5 ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ini biasa kemampuan mengingat ya. Kemampuan mengingat nih kadang sering apa ya? Sering terabaikan gitu teman Pro 2, apalagi mengingat isi bacaan. Isi bacaan yang panjang itu sering sekali kita lupa ya teman Pro 2. Kalau mungkin waktu zaman sekolah kan banyak menghafal, mendekati ujian tengah semester lah, ujian semester. Jadi otak kita dipaksa untuk harus mengingat apa yang kita baca gitu teman Pro 2 ya. Memang kemampuan mengingat isi bacaan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ya buku yang kita baca, tapi juga bagaimana kita memahami informasi yang kita baca teman Pro 2. Jadi memang banyak orang yang mengaku sering lupa dengan apa yang baru saja dibaca karena kurang fokus atau terlalu banyak gangguan saat membaca. Jadi para ahli juga menyarankan supaya kegiatan membaca dilakukan di tempat yang nyaman dan minim distraksi teman Pro 2. Dan pastikan notifikasi ponsel kalian juga tidak mengganggu. Lingkungan yang bising juga pastinya cukup mengganggu ya teman Pro 2 saat kita membaca. Dan pastikan kan punya kondisi tubuh juga fit ya. Jangan lelah, jangan lagi capek atau lagi sakit. Ini supaya kemampuan otak menyimpan informasi itu lebih baik teman Pro 2. Membaca perlahan juga sambil beri tanda pada bagian-bagian penting ini sangat membantu meningkatkan kita pemahaman, akhirnya mudah ingat nih teman Pro 2. Jadi sebaiknya memang begitu ya, membaca di suasana tempat atau tempat yang diam, tempat yang memang mendukung kita untuk membaca dan mengerti apa yang kita baca gitu teman Pro 2 ya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya teman Pradua, tidak terasa ya kita sudah ada di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Pradua Hitlist yang Grace hadirkan buat menemani kalian di pagi ini teman Pradua. Kali ini teman Pradua, Julia Jacqueline yang resmi mengumumkan album studio keempatnya yang bertajuk The Jam ya. Dan album ini akan dirilis tanggal 25 September mendatang ini dan menjadi proyek pertamanya bersama label 4AD, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karir penyanyi dan juga penulis lagu asal Australia. Bersamaan dengan pengumuman ini, teman Pradua, Julia Jacqueline juga membagikan single perdana berjudul Get Away From Me yang memperlihatkan warna musik segar dengan sentuhan jangle rock era 1980-an dan juga pengaruh kuat dari skena musik Melbourne yang ia kagumi. Diproduseri oleh Julia Jacqueline bersama dengan Robert Muinos, teman Pradua, The Jam ini direkam sepenuhnya di Melbourne dan berisi 10 lagu teman Pradua ya. Dan album ini lahir pada periode ketika si Julia Jacqueline ini punya lebih banyak waktu untuk bereksplorasi setelah menyelesaikan kontraknya dengan label sebelumnya dan tengah mencari manajemen baru. Jadi teman Pradua, setelah perilisan albumnya nanti, Jacqueline juga akan menjalani rangkaian tur di Amerika Utara, Inggris, bahkan sampai Eropa mulai di bulan Oktober 2026 hingga 2027 ya teman Pradua. Sebelum itu ia juga lebih dulu menggelar sejumlah penampilan intim di toko musik independen di Inggris dan juga Irlandia. Tentunya memberi kesempatan untuk para pendengarnya menikmati materi baru dari The Jam ini secara langsung untuk pertama kalinya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, teman produser selain Julia Jacqueline ya yang merilis album terbarunya, kali ini juga ada musisi berbakat asal Dublin, Jesse, yang resmi memulai langkah menuju album debutnya dengan merilis single utamanya judulnya Invisible ya, teman produser, di tanggal 22 Juni baru sekali, masih yang tengahnya nih teman produser. Jadi nama Jesse ini sendiri ya sudah tidak asing lagi buat para pecinta musik dance elektronik. Jadi dia juga adalah salah satu penyanyi yang pernah membawakan lagu hit global seperti Giving Me dan juga sukses mendominasi panggung musik dansa. Jadi di lagu terbarunya ini teman Pro 2 ya, dia menggandeng produser musik ternama Chris Lorenzo untuk menghadirkan nuansa music bass house yang penuh energi dan juga sangat adiktif. Tentunya kolaborasi mereka berdua ini sangat kuat ya teman produser, berkat sentuhan khas dari Chris Lorenzo yang dipadukan dengan karakter vokal Jesse yang penuh dengan percaya diri. Kehadiran single lagu ini juga teman produser ya jadi pemanasan setelah keduanya sukses tampil bersama dalam sesi B2B di Club Space Miami pada tanggal 19 Juni kemarin teman produser. Dan di Invisible ini ya teman produser, Jesse mempertegas identitas musiknya yang beraliran dance elektronik dengan pembawaan yang sangat modis. Jadi single baru ini adalah bagian pembuka dari album studio pertamanya yang diberi judul Peace and Passion teman produser ya. Dan album ini dijadwalkan rilis tanggal 23 Oktober 2026 mendatang.

0: kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
6: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
6: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
6: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Toto ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Lagi-lagi BTS ya teman Pro 2. Album terbaru mereka yang berjudul Arirang ini mendapat pengakuan dari sejumlah media musik internasional setelah masuk dalam daftar album terbaik yang dirilis sepanjang paruh pertama tahun 2026. Dan kabar ini juga teman Pro 2 disampaikan oleh Big Hit Music, agensi yang menaungi grup K-pop beranggotakan 7 orang itu teman Pro 2. Majalah musik ternama Amerika Serikat Rolling Stone memasukkan Arirang dalam daftar The Best Album of 2026 so far yang diterbitkan pada pertengahan bulan Juni ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, dalam ulasannya media tersebut juga menilai BTS ini berhasil menampilkan identitas budaya Korea melalui karya yang dianggap kuat dan juga berkarakter. Pengakuan serupa juga datang dari media Inggris The Telegraph yang menempatkan album studio kelima BTS dalam daftar rilisan terbaik tahun ini teman Pro 2 ya. Dan publikasi ini juga menyebut BTS sebagai salah satu ikon musik industri K-pop yang memiliki pengaruh besar di panggung musik global. Sementara itu teman Pro 2, majalah Music Inggris NME ya teman Pro 2 memberikan apresiasi terhadap konsep album Arirang yang dinilai mampu memadukan unsur budaya Korea dengan sentuhan musik modern berpengaruh internasional. Di tengah kesuksesan album mereka, BTS juga menjalani tur dunia bertajuk Arirang. Setelah menggelar konser di Busan, Korea Selatan di tanggal 12 sampai 13 Juni lalu, grup ini dijadwalkan melanjutkan rangkaian tur ke Eropa dengan penampilan di Madrid, Spanyol, dan juga di berbagai negara lain, teman Pro 2 di tanggal 26 dan 27 Juni.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

bersama dengan dia kembali menghadirkan karya terbaru mereka lewat judul lagu Makasih Tuhan. Jadi lagu terbaru mereka ini sudah bisa diakses di platform streaming ya sejak hari Minggu 21 Juni 2020 anak. Lagu ini juga jadi salah satu bagian dari album terbaru mereka bertajuk Liga Besar Teman Pro 2. Walaupun sebelum diumumkan ya sebagai rilisan resmi secara penuh, tapi kehadiran lagu ini juga sudah menarik perhatian pendengar di media sosial dan juga platform musik digital Teman Pro 2. Banyak penggemar yang sudah membagikan cuplikan lagu dan juga kasih tanggapan positif nih untuk konsep yang diusung lagu baru mereka. Jadi lagu ini menggabungkan unsur hip hop dan juga rap dengan nuansa modern ya sebagai ciri khas Tengzi ya Teman Pro 2. Aransemennya juga energik dipadukan dengan lirik-lirik yang berfokus pada perjalanan hidup, kemudian kerja keras dan juga pencapaian

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya teman Produa, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi ya, sampai di kurang berapa menit nih, kurang 5 menit lagi jam 11 siang waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang sudah Grace hadirkan dari pagi sampai di santai siang ini teman Produa. Dan setelah ini juga kamu jangan kemana-mana, karena akan terus dibagikan informasi dan juga lagu-lagu yang tidak kalah serunya teman Produa. Jadi tetap di Produa Sorong, teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, bagus sih mana video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajak lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih ngantuk kah? Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat pastikan kita umpur rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Ma. Maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, itu anak mama.

terbaikmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Pro 2. Di hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026. Dari jam 11 tadi itu ada lagu-lagu hits ya, teman Pro 2. Ya, dimana kita masuk di segmen Pro 2 Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu bakal saya putarkan buat kamu di siang hari ini. Buat kamu yang lagi kerja. Ya, walaupun masih mengantuk abis begadang nonton Portugal atau nonton Inggris. Semangat teman Pro 2, ya mungkin setengah jam lagi kamu bisa tidur pulas atau istirahat sejenak ya, dimana memasuki jam 12 teman Pro 2 nanti. Dan tentunya selamat siang buat kamu yang lagi mobile, lagi di jalan. Hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokus dalam berkendara. Kalau ngantuk minum air putih atau mungkin bisa menepi ke jalan sedikit untuk menghilangkan rasa ngantuk kamu, ataupun stretching, menggerakkan badan tubuh kamu supaya ngantuk kamu hilang, teman Pro 2. Oke, saya mau mengajak kalian kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Kirim aja di situ, yang dimana nanti bakal saya putarkan. Dan tentunya kita dengarkan bersama ya, teman Pro 2. Siapa tahu di tetangga kamu mendengarkan lagu kesukaan kamu. Waduh, kalian bisa nyanyi bareng-bareng ya. Ataupun begitupun kalian yang lagi mobile di, lagi ada lampu merah, terus putar lagunya Last Child di sebelah kamu, tentunya dengarkan Pro 2. Waduh, kalian juga bisa duet lagu Last Child ya, teman Pro 2. Jadi langsung aja merapat ke WhatsApp-nya Pro 2, kita dengarkan lagu kesukaan kamu di siang hari ini. Sambil menunggu, nanti ada juga informasi musik teman Pro 2 yang bakal saya update buat kamu, yang dimana dilansir langsung dari halaman resmi kami, yang pastinya yaitu rri.co.id teman Pro 2. So tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Ada lagunya Akbar Silai yang pastinya saya putarkan buat kamu, teman Pro 2. Lagunya tidak asing, dengarkan saja dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu teman redua, vokalis The Changcuters, yaitu Tria teman redua. Baru-baru ini tuh dia itu datang ke sekolah untuk mengambil raport sang anak, yaitu Lennon teman redua. Dimana tidak disangka Tria, vokalis Changcuters, itu menghadirkan momen yang tidak terduga di sekolah teman redua. Di sekolah anaknya ya. Jadi lewat video yang dibagikan sang istri teman redua, Tria yang awalnya hadir sebagai orang tua murid itu terlihat ikut menghibur suasana dengan bernyanyi di hadapan para orang tua dan siswa yang hadir teman redua. Waduh, beginilah akibatnya kalau sang ayah itu penyanyi ya teman redua. Jadi Tria otomatis mengambil mic dan manggung di atas panggung di sekolah sang anak, yaitu Lennon teman redua. Jadi Lennon ini tuh anak dari Tria, anak dari Tria sekaligus vokalis The Changcuters teman redua. Jadi momen tersebut itu langsung mencuri perhatian ketika Tria itu membawakan lagu legendaris yaitu I Love You Biba, dimana membuat suasana sekolah itu mendesak seperti terasa konser mini ya teman redua. Dan orang yang ada di sekolah itu tidak menduga bahwa The Changcuters, vokalis The Changcuters yaitu Tria, itu langsung menyanyi di situ teman redua. Dan ini tuh mengejutkan sekali teman redua, dan para siswa di sana ataupun siswi dan guru-guru pastinya ikut bahagia teman redua.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Sudah saatnya saya menyapa teman Radio 2 di luar sana yang pengen request lagu di siang hari ini, dan beberapa pendengar atau teman Radio 2 sudah bergabung. Kita sapa langsung. Ada Iklama yang katanya pengen request lagunya Ijitaf yang berjudul Mungkin di Depan Buram. Oke, katanya Iklama lagi kerja di kilometer 7. Semangat ya Iklama kerjanya di hari ini. Dan terus ada Ferdinand yang katanya pengen request lagunya Mikia Zia berduet dengan klub Dangdut Racun. Lagunya yang berjudul Skip Dulu. Oke, lagunya mau di skip atau apa ini? Oh, lagunya yang berjudul Skip Dulu. Oke, terus terus ada siapa lagi yang di bawahnya ini? Itu ada Anjanete yang katanya pengen request lagunya Adrian Khalif yang berjudul 2001 Kali. Katanya lagi mobile di daerah kota dari kilometer 10 ke tempat tujuan. Oke, langsung saja teman Radio 2. Yang pertama itu ada Ijitaf, terus Mikia Zia, terus Adrian Khalif yang berjudul 2001 Kali. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Dan tentunya Pro 2 Hitlist akan kembali di jam yang sama, dari jam 10 sampai dengan di jam 12. Kita mengakhiri Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman Radio 2. Nanti di jam 12 ada informasi kuliner dan UMKM.

Tidak terasa teman Redua sekarang sudah menunjukkan di pukul 12 lewat 14 waktu Indonesia Timur. Buat teman Redua yang dari pagi sudah disibukkan dengan pekerjaan, kuliah, atau mungkin rapat ataupun berbagai aktivitas lainnya, jangan lupa untuk berhenti sejenak dan mengisi energi kamu teman Redua. Dan jangan sampai karena terlalu fokus bekerja ataupun beraktivitas, waktu makan jadi terlewat, yang dimana tubuh kita itu juga butuh asupan energi agar tetap semangat mantra 2, fokus dan produktif menjalani sisa hari ini. Buat yang masih di kantor, di lapangan, di kampus, atau mungkin di pasar, di jalan, maupun yang sedang bekerja dari rumah, semoga makan siangnya lancar ya, dan menunya hari ini sesuai harapan kamu teman Radua. Mau makan sederhana atau makanan favorit, yang penting jangan lupa makan tepat waktu dan perbanyak minum air putih agar tubuh kita itu tetap terhidrasi di tengah aktivitas yang hari ini teman Radua. Kalau tidak sempat menyiapkan makanan, ya kamu bisa beli di luar sana ya, banyak sekali makanan yang bisa kamu nikmati teman Radua. Di sana ada kayak nasi padang, bakso. Tapi kalau siang hari ini pilihan random sih, atau mungkin terlintas di otak kita itu biasanya yang simpel-simpel, yang pastinya bikin kenyang, dan siangnya itu abis makan tidak ngantuk. Apa ya, sulit sih. Berarti kayak nasi ayam atau mungkin nasi padang teman Radua. Ya apapun itu, jangan lupalah makan siang teman Radua, biar kamu itu pada saat bekerja kembali itu bisa lebih fokus lagi. Karena biasanya kalau kerja terus tidak makan siang atau istirahat, itu bisa-bisa pikiran kita kacau ya, dimana mood kita itu berantakan, lemas, dan lain-lain sebagainya teman Radua. Sambil menikmati kamu makan siang hari ini teman Radua, nanti ada lagu-lagu enak pastinya yang bakal menemani kamu sampai dengan di jam 1 waktu Indonesia Timur, dan informasi kuliner. Lagu apa boleh yang bagus di siang hari ini teman Radua, yang pastinya bisa menemani kamu lah. Kayaknya lagunya Lomba Sihir ini enak nih kalau didengarkan. Melompat lebih tinggi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu Indonesia alias masyarakat Indonesia teman Radio 2, itu tidak bisa lepas dari namanya makanan pedas ya teman Radio 2. Coba kita lihat saja makanan di rumah keluarga Indonesia. Kemungkinan besar itu pasti ada sambal atau mungkin rica teman Radio 2. Jadi menurut data dari Badan Pangan Nasional, masyarakat Indonesia itu rata-rata mengonsumsi cabai besar sebesar 2,42 kg per tahunnya sepanjang 2023. Dan tidak heran ya teman Radua kalau makan pedas itu selalu laku di Indonesia. Kok di sini bisa jadi peluang nih teman Radua buat kamu yang tertarik untuk memulai usaha kuliner, apalagi ada banyak ide jualan makanan pedas ya yang bisa kamu explore teman Radua. Mungkin mulai dari makanan berat sampai cemilan kekinian, di mana ini tuh bisa menarik kamu jual teman Radua. Apa saja sih makanan ataupun kuliner makanan pedas yang bisa kamu jual teman Radua? Dan yang pertama, kamu itu bisa memilih mie pangsit kuah mala. Jadi menu satu ini tuh menyajikan mie rebus dengan cita rasa pedas khas Sichuan asal Tiongkok. Cari aja di googling Google. Biasanya kuah mala itu mengandung bunga lada Sichuan, chili oil, serta beberapa bumbu rempah seperti jahe dan ketumbar. Kemudian isinya itu dilengkapi dengan sayuran serta pangsit isi udang atau ayam teman Radua. Jadi perpaduan ini tuh menghasilkan cita rasa yang gurih, segar, dan tentunya pedasnya itu menggigit teman Radua. Jadi untuk memuaskan selera banyak konsumen, kamu itu bisa menyediakan mie pangsit kuah mala dalam beberapa level kepedasan teman Radua. Selain itu kamu juga bisa menawarkan berbagai jenis mie, mulai dari yang agak tipis seperti mie soa hingga yang lebih tebal menyerupai udon teman Radua. Nah untuk estimasi modal awalnya itu kalau kamu mau pakai mie basah itu estimasi modal awalnya itu 250.000. Pangsitnya itu paling 300.000-an teman Radua. Sayur pelengkap dan aneka toppingnya itu 250.000. Ya kurang lebih 2 jutaan lah teman Radua untuk estimasi modal awalan jualan mie pangsit kuah mala. Dan untuk satu porsi mie pangsit kuah mala itu kamu bisa jual seharga 25.000. Ya kalau misalnya agak mahal ya bisa diturunkan sedikit teman-teman Radua. Nah jika berhasil menjual 20 porsi per hari, estimasi omset bulanan yang kamu hasilkan itu adalah sekitar 15 juta teman Radua. Waduh, jadi makanan pedas ini tuh sangat menjanjikan ya untuk bisnis ataupun usaha kuliner teman Radua. Selain ada mie pangsit kuah mala, masih ada lagi itu ayam goreng crispy dengan aneka sambal teman Radua yang bakal kita bahas setelah lagu ini. Tetap stay tune aja di Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

Redu FM, teman terbaik kamu, teman redua. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita masih membahas beberapa kuliner usaha yang bisa kamu kembangkan, teman redua. Khususnya kuliner usaha makanan pedas. Yang berikutnya itu ada ayam goreng crispy dengan aneka sambal, teman redua. Jadi ide jualan makanan pedas satu ini tuh bisa dibilang maksudnya itu merupakan comfort food banyak orang. Bayangkan nih, teman redua, ayam digoreng renyah ala kayak fried chicken, lalu disajikan dengan sambal, tertib, dimana bakal tambah nikmat, teman redua, kalau disediakan berbagai jenis sambal khas Nusantara, seperti mungkin sambal terasi, sambal ijo, sambal bawang, dan sambal mata, dimana pelanggan itu bisa memilih varian sambal favorit mereka ya, teman redua, yaitu ayam goreng crispy dengan aneka sambal. Saya yakin pasti laku, apalagi orang yang

tinggal di kos, teman Radua yang biasanya mencari makanan hemat tapi tetap mengenyangkan saat tanggal tua. Jadi estimasi modal awalnya itu sekitar 2,7 teman Radua juta, dan bergantung pada jenis potongan ayam dan sambalnya. Jadi satu porsi ya bisa kamu jual 18 ribu lah. 18 ribu sudah termasuk murah teman Radua. Ya anggaplah kamu berhasil menjual 30 porsi nasi ayam teman Radua. Artinya total omset yang akan kamu dapatkan itu sekitar 16,2 juta sampai dengan 22,5 juta. Per bulannya teman Radua. Jadi ayam goreng crispy dengan aneka sambal ini tuh kayaknya makanan paling enak sih teman Radua kalau menurut saya. Atau mungkin ada juga ceker setan. Kayaknya ceker setan itu sudah banyak ya teman Radua, kayak ini tuh kayak apa ya, hampir-hampir mirip seblak lah. Terus ada juga cireng. Waduh, cireng ini kayaknya kalau kita orang seorang ini agak agak-agak asing teman Radua. Terus ya kalau seblak pasti otomatis laku lah teman Radua. Terus ada apa lagi, rice ball kayaknya. Ya basreng ini kayaknya bagus teman Radua. Ini mana basreng ini tuh merupakan singkatan dari bakso goreng pedas. Dan tentunya itu estimasi modal awalnya itu 2,85 juta teman Radua. Karena basreng ini tuh berbentuk snack kering ya, yang bisa dikemas di tahan lama. Jadi itu ya beberapa ide kuliner pedas yang bisa kamu kembangkan menjadi usaha teman Radua. Ya siapa tahu rezeki ya teman Radua, kita tidak tahu rezeki itu entah itu datang dari mana, yang penting kita usaha teman Radua. So teman Radua, sampai di sini ya saya menemani kamu di informasi kuliner. Selamat istirahat makan siang, lagi yang mungkin lagi baring, apa yang mungkin lagi santai-santai, manfaatkan waktu makan siangmu atau istirahat siang kamu dengan sebaik-baiknya sebelum kembali berjuang teman Radua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

teman-teman terbaik kamu, teman-teman Radua. Kita masuk di informasi olahraga sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Ya, di mana kita fokus ke Piala Dunia 2026, teman Radua. Di mana Portugal menang besar atas Uzbekistan dengan skor 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026, teman Radua. Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan ini, teman Radua, yang digelar di hari Rabu di tanggal 24 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Jadi timnas Portugal yang dimana bermain dominan melawan Uzbekistan, teman Radua. Portugal itu langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan melalui permainan cetaknya. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 melalui penyelesaian akhir yang efektif. Jadi keunggulan Portugal bertambah pada menit ke-17 setelah Nuno Mendes berhasil mencatatkan namanya di papan skor, teman Radua. Di mana gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan Portugal sepanjang pertandingan. CR7 kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit ke-39. Tambahan gol tersebut membawa Portugal menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. 2 gol CR7 ini mana mengakhiri puasa gol di Piala Dunia 2026, teman Radua. Selamat buat Cristiano Ronaldo yang dimana akhirnya dia mencetak gol, teman Radua. Yang ditunggu-tunggu pastinya datang juga ya, yang dimana Uzbekistan sebenarnya sempat mencetak gol pada menit ke-31 melalui sebuah skema serangan balik, teman Radua. Namun wasit menganulir gol tersebut sehingga tidak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Dan memasuki babak kedua, Uzbekistan melakukan perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas permainan. Dan Portugal itu juga melakukan rotasi pemain, teman Radua, dengan memasukkan Nelson Semedo dan Francisco Conquicao pada awal babak kedua. Keduanya itu menggantikan Joao Cancelo dan Pedro Neto yang tampil sejak babak pertama. Keunggulan Portugal semakin bertambah pada menit ke-60, teman Radua, setelah terciptanya gol bunuh diri dari pemain Uzbekistan dan skor menjadi 4-0. Portugal tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski telah unggul jauh atas Uzbekistan sepanjang babak kedua berlangsung. Renzango Vega kemudian menerima kartu kuning, teman Radua, pada menit ke-68. Rafael Leao melengkapi pesta gol Portugal melalui gol yang dicetak menjelang berakhirnya pertandingan pada menit ke-87. Sebenarnya Ronaldo bisa hat-trick ya, teman Radua, tapi Rafael Leao ini tuh langsung mencetak gol. Kalau seandainya Rafael Leao tidak mencetak gol dan umpan Ronaldo, otomatis Ronaldo bakal hat-trick dalam pertandingan ini, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.

2 Sport, teman Radua, sampai di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Timnas Inggris harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0 melawan Ghana dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026. Di mana pertandingan tersebut itu di bawah dominasi Inggris yang menguasai penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang emas teman Redua. Namun ketajaman lini depan kembali menjadi masalah utama Inggris teman Redua. Dan tentunya skor imbang 0-0 dan poin harus dibagi teman Redua. Timnas Inggris 1, Ghana 1. Dan tentunya untuk pertandingan berikutnya nanti di besok teman Redua, itu ada Swiss melawan Kanada di jam 2 subuh maksudnya, dini hari waktu Indonesia Timur. Bosnia versus Qatar di jam 2 subuh. Ada Skotlandia versus Brasil di jam 5 subuh. Ada Maroko di jam 3 teman Redua. Terus waktu Indonesia Barat, terus ada Ceko di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ada Afrika Selatan melawan Korea Selatan. Terus ada besoknya itu di tanggal 26 ada Curacao versus Pantai Gading. Dan tentunya untuk klasemen sementara yang tadi bermain itu ada Portugal di grup K dan grup L. Di mana grup K sementara posisi pertama itu ada Kolombia di nomor urut pertama. Di nomor urut kedua ada Portugal. Di grup L sendiri itu ada yang memimpin klasemen ada Inggris. Di posisi kedua ada Ghana teman Redua. Jadi Piala Dunia 2026 sudah masuk di putaran ketiga teman Redua. Kita lihat siapakah yang bakal masuk di babak selanjutnya. Apakah Portugal bakal masuk atau mungkin Argentina yang tidak masuk teman Redua. Nanti kita lihat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
3: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
7: Mana sih, Jo?
6: Oh iya, cakep ya.
7: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
6: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
7: Oh.
8: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
7: Iya, Mbak. Eis.
6: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
8: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
6: Muhun, abdi ti Bogor.
7: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
9: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian sampai jam 6 sore, teman Radio. Dan tentunya di siang hari ini cuaca cukup lumayan panas sekali. Jangan lupa untuk pakai sunscreen buat kamu yang bekerja di lapangan, ataupun minum air putih secukupnya, teman Radio. Nah, teman Radio, kita itu sering diajarkan bahwa menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Dan memang benar sih, teman Radio, membantu sesama itu adalah salah satu bentuk kepedulian yang membuat hidup kita itu terus lebih bermakna, teman Radio. Namun ada satu hal yang juga penting untuk dipahami, teman Radio, yaitu kebaikan tetap membutuhkan batas. Jadi kadang kita itu terlalu sibuk membantu, mendengarkan, menguatkan, bahkan menyelesaikan masalah orang lain, sampai lupa kita itu mengabaikan kondisi kita, ya teman Radio. Akibatnya energi kita itu terkuras, pikiran kita lelah, dan hati kita itu mulai merasa kecewa ketika bantuan yang diberikan itu tidak dihargai seperti yang diharapkan, teman Radio. Dalam dunia psikologi, kondisi ini tuh sering dikaitkan dengan kelelahan emosional akibat terus-menerus memberi dukungan tanpa memberi ruang untuk diri sendiri. Karena itu, teman Radio, belajar mengatakan tidak sesekali itu bukan berarti kita itu berubah menjadi orang yang tidak peduli sama orang lain. Dan tentunya kita itu harus menjaga jarak dari masalah yang bukan tanggung jawab kita, dan bukan berarti kehilangan empati, teman Radio. Kita itu tetap bisa menjadi pribadi yang baik tanpa harus menyelamatkan semua orang. Bantu ketika mampu, dukung ketika punya tenaga, dan beristirahatlah ketika diri sendiri juga membutuhkan perhatian, teman Radio. Karena menjaga kesehatan mental itu bukanlah tindakan egois. Ini malah justru ini tuh adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri agar kita itu tetap kuat menjalani hidup, ya teman Radio, dan tetap bisa berbagi kebaikan dengan cara yang sehat, teman Radio.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Bicara tentang rumah produksi film, ada salah satu rumah produksi film yang mungkin dia itu akan mengeluarkan film, teman Radua. Jadi rumah produksi Imaginary itu memperkenalkan film terbarunya yang berjudul Operasi Pesta Copet. Sudah tidak diragukan lagi sih, teman Radua. Rumah produksi Imaginary kalau mengeluarkan film itu pasti keren-keren, teman Radua. Jadi film yang berjudul Operasi Pesta Copet itu sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Jadi film ini tuh sekaligus menjadi debut penyutradaraan Eddie Kemot dan bakal dijadwalkan di bioskop kesayangan kamu itu pada Agustus 2026. Ini mana dibintangi oleh Iqbal Ramadan, waduh, Christo Immanuel, terus ada Zulfa Maharani dan Kawai Labiba, teman Radua. Kalau saya lihat dari teaser posternya, teman Radua, yang dirilis, di mana para pemain itu tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya. Salah satu yang mencuri perhatian itu adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya barunya, teman Radua, yang jauh dari citra yang selama ini tuh melekat padanya. Jadi kita tahu Iqbal Ramadan kalau dilihat dari Instagram ataupun kalau main film itu pasti keren, cool.

Ya, bakal tayanglah secepatnya di bulan Agustus. Entah itu di minggu pertama, di minggu kedua, ataupun di minggu ketiga, teman redua. Karena rata-rata saya lihat di bioskop, film di bioskop itu yang tayang sekarang itu film horor, teman redua. Dan saya tidak suka film horor. Makanya saya menantikan film drama komedi atau drama cinta ataupun sebagainya. Itu paling saya suka, teman redua. Kecuali horor.

Ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Terasa teman Redua, kita sudah mau masuk di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Artinya kita sudah berada di penghujung aktivitas siang dan mulai melangkah menuju suasana sore hari, teman Redua. Buat kamu yang masih sibuk di kantor, di kampus, di lapangan, atau sedang menjalankan usaha dan pekerjaan lainnya, tetap semangat teman Redua. Kalau dari pagi tadi aktivitas kamu terasa padat, jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk meregangkan badan, minum air putih, dan mengistirahatkan mata dari layar gadget maupun komputer teman Redua. Karena menjaga energi itu juga bagian dari produktivitas di hari ini. Buat kamu yang sedang mobile mungkin dari kota Sorong menuju Kabupaten Sorong ataupun sebaliknya, tetap fokus berkendara dan selalu utamakan keselamatan. Sore hari biasanya lalu lintas mulai meningkat seiring aktivitas masyarakat yang perlahan beranjak pulang teman Redua. Dan buat kamu yang sedang menikmati waktu di sore hari ini dengan santai di kantor mungkin, atau mungkin di rumah, semoga secangkir kopi atau mungkin secangkir teh minuman dingin itu bisa menemani kamu ya teman Redua. Dan tentunya bersama Rian menghadirkan lagu-lagu asik yang membuat harimu semakin nyaman teman Redua. Dan tepatnya di jam 3 teman Redua, nanti ada informasi yang bakal saya update buat kamu, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Redua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produ FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Redua.

lagu dari Armada yang berjudul Halo Bos. Jadi lagu ini tuh dimana memikirkan seseorang sampai akhirnya cuma bisa jadi halu. Nah kalau kamu pernah merasakannya, lagu ini tuh mungkin bakal relate buat kamu teman Radua. Dan tentunya di sore hari ini buat kamu yang lagi di jalan menikmati waktu istirahat, semoga lagu ini tuh bisa membuat mood kamu meningkat lagi ya teman Radua, walaupun ada capeknya sedikit lah. Dan teman Radua, ada informasi mengenai rupiah nih teman Radua, yang dimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu makin merosot mendekati level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut Bloomberg, rupiah turun 0,57% ke posisi 17.960 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu 24 Juni 2026. Nah, sehari sebelumnya rupiah juga ditutup melemah yaitu 0,09% ke posisi 17.859 per dolar Amerika Serikat, itu di tanggal 23-nya teman Radua. Yang dimana analis pasar uang Do Financial Futures yaitu Lukman Leong, menurutnya dolar Amerika Serikat semakin menguat di tengah sentimen risk off global yang kuat. Pelaku pasar cenderung menghindari resiko karena kekhawatiran tingginya tingkat suku bunga. Jadi pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya karena inflasi yang naik di atas target 2% teman Radua. Dan ini merupakan level tertinggi indeks dolar Amerika Serikat sejak Mei 2025. Ekspektasi suku bunga, indikator ekonomi Amerika Serikat, serta perkembangan geopolitik menjadi faktor penguatan mata uang negara Amerika Serikat teman Radua. Jadi prediksi Lukman, nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran 17.800 sampai dengan 17.950 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat akan berada di level 101,44 atau menguat 0,4% dari sebelumnya teman Radua. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM, teman terbaik kamu, Proudo.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Stay tuned on Prodwe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Bank Indonesia itu membidik potensi industri kopi nasional senilai 222,8 triliun, teman Radua, melalui program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk menciptakan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan 2026. Jadi Gubernur Bank Indonesia yaitu Perry Warjio mengatakan kopi menjadi salah satu sektor prioritas dalam program tersebut karena memiliki potensi ekonomi yang besar mulai dari tingkat petani hingga industri hilir. Menurut Perry, dalam acara kick off program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan 2026 di Jakarta, Indonesia memiliki sekitar 923 ribu barista, namun jumlah yang telah mengantongi sertifikasi internasional itu masih sangat terbatas, teman Radua. Karena itu Bank Indonesia itu menargetkan mencetak 400 barista bersertifikat internasional setiap tahunnya melalui program unggulan bertajuk Cangkir Barista, teman Radua. Dan ini tuh kabar gembira ya para kamu barista-barista di luar sana, teman Radua, yang tentunya ingin mendapatkan sertifikasi barista. Kalian tuh bisa lihat langsung di halaman website Bank Indonesia atau Instagram resmi Bank Indonesia, teman Radua. Karena di mana setiap tahunnya Bank Indonesia itu bakal mencetak 400 barista bersertifikat internasional, di mana Perry mengatakan para peserta nanti mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan teknis sebagai barista sebelum menjalani praktik langsung di industri kopi, teman Radua. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai nilai industri kopi nasional dari hulu hingga hilir, di mana Pak Perry menjelaskan para barista yang berhasil mengembangkan usaha nantinya didorong untuk bermitra dengan petani kopi agar kualitas bahan bakunya itu terus meningkat, teman Radua. Apalagi kopi sekarang itu sudah identik dengan gaya hidup ya, teman Radua. Ya, dimana pasti rata-rata kalau orang nongkrong, orang lagi kerja, itu pasti ngopi, teman Radua. Tentunya program Cangkir Barista dari Bank Indonesia itu merupakan satu dari 4 program unggulan yang dijalankan Bank Indonesia dalam transformasi kewirausahaan UMKM terpadu 2026, teman Radua. Jadi kompetisi barista tingkat nasional yang merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan Specialty Coffee Asosiasi Indonesia itu menjadi kesempatan langka ya buat kamu para barista dan pencinta kopi Nusantara. Untuk submissionnya, teman Radua, itu dibuka dari tanggal 23 sampai tanggal 29 April 2026. Dan tentunya syarat dan detail lengkapnya, teman Radua, kalian tuh bisa cek langsung di halaman resmi Bank Indonesia. Nanti di situ diarahkan dan pendaftarannya juga kamu bisa lihat di sana, teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

teman Radua masih ditemani sama Rian dan sudah dipukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Dikit lagi ya, kamu pulang kerja tempat Radua, selesaikan pekerjaan kamu dan tentunya pulang ke rumah, istirahat, menikmati suasana sore hari. Karena hidup bukan hanya tentang kerja, masih ada keluarga, masih ada acara-acara di luar sadah tempat Radua yang menunggu kamu. Kerjalah dengan bijak dan mengatur waktu kamu, teman Radua, dengan sebaik-baiknya. Ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan akan menutup sekitar 700 sampai dengan 800 ratusan badan usaha milik negara atau BUMN. Hal itu diungkapkan Bapak Presiden pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Di mana menurut Bapak Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN itu dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Presiden menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Presiden mengatakan penutupan 240 BUMN ini menghasilkan penghematan dan penyelamatan anggaran negara untuk hal yang tidak produktif. Salah satunya yang diperuntukkan bagi jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut, teman Radua. Presiden menegaskan restrukturisasi BUMN dilakukan untuk memastikan perusahaan milik negara dikelola secara profesional sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Karena itu Presiden meminta praktik tata kelola yang buruk di sejumlah BUMN harus dihentikan, teman Radua. Dan teman Radua, nanti di jam 4 kita akan masuk di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya masih sama, dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong, di mana informasi seputaran Papua Barat Daya bakal saya update sampai dengan di jam 5 sore, teman Radua. Nanti di jam 5 kita akan ngobrol sama AI, teman Radua. Di mana nanti ada acara Gibol di jam 5 sampai dengan 5.30 sore waktu Indonesia Timur. Ini mana kita akan membahas yang lagi hits-hitsnya ya, yaitu Brasil versus Skotlandia, teman Radua. Bagaimana prediksi AI, apakah Brasil akan menang atau Skotlandia, apakah Neymar bakal main, nanti kita tanya AI langsung, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tuned aja di Pro 2FM di 90.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi di seputaran Papua Barat Daya, teman Radua, yang dilansir langsung dari halaman resmi KABI, yaitu rri.co.id, di mana tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaiknya dalam turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela Kota Sorong pada hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota di bawah asuhan langsung Kapolres, yaitu AKBP James Octavianus Tegai. Tim Raja Ampat menekuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Jadi sejak awal pertandingan, kedua tim itu saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi dengan skor imbang 2-2. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4, teman Radua. Gol dari Polres Raja Ampat itu pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim dengan nomor punggung 17 pada menit 15 dan Nelson Kabet nomor punggung 6 pada menit ke-36. Sementara itu, pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor itu adalah Kelvin dengan nomor punggung 7 pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri nomor punggung 11 pada menit ke-72, teman Radua. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat yang telah berjuang maksimal di lapangan hijau. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan, teman Radua. Tentunya kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan andalan tim Polres Raja Ampat, yaitu Bribda Aprizal Karim, dinobatkan sebagai pemain terbaik alias best player, teman Radua. Medali juga diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, yaitu Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan piala best player diserahkan oleh Karo SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Idewa Gede Juliana, teman Radua. Jadi turnamen Kapolda Cup 2026 itu digelar sejak tanggal 17 Juni dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Kompetisi sepak bola ini tuh diikuti sebanyak 10 tim yang berasal dari Polres dan Polda Papua Barat Daya, yang tentunya dilaksanakan di Stadion Bawela Kota Sorong, Papua Barat Daya, teman Radua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Terbaik kamu nomor 2. Buat kamu yang lagi jalan balik ke rumah, atau mungkin ada beberapa teman nomor 2 yang mau keluar olahraga ataupun aktivitas lainnya di luar sana, hati-hati ya teman nomor 2. Apalagi di sore hari itu kendaraan sangat padat sekali ya, apalagi daerah Kilo, Bo, itu macet parah, apalagi panas. Lengkap sudah. Fokus dalam berkendara teman nomor 2, dan pastinya utamakan keselamatan kamu di sore hari ini. Masih di informasi di seputaran Papua Barat Daya teman nomor 2, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, di mana Wali Kota Sorong Septunus Lobat bersama Damdim 1802 Sorong dan PLT Sekda dan pimpinan OPD Pemerintah Kota Sorong itu meninjau lokasi kebakaran di kawasan Kalimak Pantai Kota Sorong pada hari Rabu di tanggal 24 Juni 2026 pagi hari, pasca kebakaran yang terjadi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Usai melihat rumah-rumah dan pengungsi serta posko darurat, Wali Kota Sorong langsung melakukan rapat untuk melakukan penanganan awal pasca kebakaran. Wali Kota Sorong Septunus Lobat menyampaikan bahwa musibah yang terjadi di luar kemampuan manusia, dengan demikian lanjutnya pemerintah Kota Sorong melakukan penanganan awal dengan menyiapkan makanan siap saji kepada warga yang terdampak, kemudian menyiapkan tenda pengungsi teman radua. Wali Kota Sorong mengatakan untuk sementara warga yang terdampak musibah kebakaran itu berjumlah 420 orang yang terdiri dari 85 kepala keluarga. Untuk penanganan musibah kebakaran, pemerintah Kota Sorong menetapkan tanggap darurat selama 7 hari teman radua.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

peningkatan pelayanan kesehatan dan kegiatan kemanusiaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR berupa satu unit mobil ambulans kepada Polda Papua Barat Daya, di mana bertempat di Mako Polda Papua Barat Daya pada hari Selasa di tanggal 23 Juni 2026. Jadi penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh perwakilan BRI kepada Kapolda Papua Barat Daya beserta jajaran di Mako Polda Papua Barat Daya. Bantuan tersebut merupakan wujud sinergi dan kepedulian BRI dalam mendukung tugas-tugas kepolisian khususnya di bidang pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Gatot Haribowo, Kapolda Papua Barat Daya, teman Redua, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BRI atas dukungan yang diberikan melalui program CSR, di mana bantuan ini itu akan menjadi sarana pendukung yang sangat bermanfaat dalam menunjukkan pelaksanaan tugas Polri, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, evakuasi korban, kegiatan bakti kesehatan, serta berbagai aksi sosial dan kemanusiaan lainnya. Di mana sementara perwakilan BRI menyampaikan bahwa penyerahan bantuan CSR ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, khususnya di bidang kesehatan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan institusi kepolisian agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik antara BRI dan Polda Papua Barat Daya, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sehingga kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat terus memberikan manfaat nyata khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan kegiatan kemanusiaan, teman Radua. Itu tadi informasi Papua Barat Daya yang terakhir sebelum kita masuk di jam 5 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Di jam 5 kita akan masuk di acara Kibol, Kibah Bola, teman Radua, di mana saya bakal ngobrol sama AI. Nanti saya bakal tanya AI dengan tema yang sudah ditentukan, teman Radua, di mana nanti tema kita itu Brasil versus Skotlandia, di mana Brasil dan Skotlandia ini tuh akan bermain di besok hari ya, teman Radua. Dan tentunya temanya itu apakah Neymar bakal main dalam pertandingan ini, nanti AI bakal menjawab, teman Radua, bagaimana statistik pemainnya, apakah formasinya bagaimana, prediksinya bagaimana. Itu nanti AI yang bakal menjawab. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung lempar ke WhatsApp-nya Produa di 0821-9914-7873. Nanti saya bantu tanyakan ke AI, teman Produa. Apakah AI bakal menjawab sesuai datanya atau mungkin sesuai apa yang dia mau, teman Produa. Nanti kita tunggu aja di jam 5 tentunya, hanya di Produa RRI Sorong, dan kita bakal juga live di YouTube RRI Sorong. Kalian juga bisa lempar pertanyaan di situ ya, teman Produa. Langsung saja nanti kita masuk di jam 5 sore waktu Indonesia Timur.

Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Kita masuk di acara Gibol alias Gibah Bola. Di mana kita bakal ngobrol sama AI di sore hari ini, yang di mana kita akan membahas tentang Brazil versus Skotlandia. Apakah Neymar bakal main? Jadi pertandingannya itu besok ya, teman Radio 2, Brazil versus Skotlandia. Dan kita langsung sapa aja AI-nya di sore hari ini. Halo, selamat sore AI, apa kabar? Halo AI, selamat sore, apa kabar? Aduh, AI-nya lagi gangguan. Sebentar kita setup dulu, teman Radio 2. Dan tentunya kita tahu bahwasanya pertandingan Piala Dunia 2026 itu sudah mulai, di mana nanti akan mempertemukan Brazil versus Skotlandia, teman Radio 2.

0: Oke, kita sapa dulu AI-nya, teman redua. Halo, AI, apa kabar? Selamat sore.
1: Halo Rian, selamat sore, aku baik-baik saja, terima kasih sudah menanyakan. Nah, teman Pro2, kita siap bahas pertandingan Brasil lawan Skotlandia ya, yang akan menjadi partai menarik di babak 16 besar. Kita mulai yuk.
0: Oke, kita mulai ya AI. Dan tentunya, sebelum kita membahas tentang Neymar yang bakal bermain di Brasil versus Skotlandia, bagaimana nih AI melihat pertandingan Brasil versus Skotlandia secara keseluruhan?
1: Nah, Rian, secara keseluruhan, pertandingan Brasil versus Skotlandia ini bakal seru. Brasil datang dengan reputasi sebagai salah satu favorit juara, terutama dengan Neymar yang siap memimpin serangan. Sementara Skotlandia, meski dianggap underdog, punya semangat yang tinggi dan mereka akan bermain dengan penuh determinasi. Jadi, secara taktik, Brasil diunggulkan, tapi Skotlandia pasti akan mencoba memberikan kejutan.
0: Oke, kita tahu pemain-pemain Brasil tuh banyak bintangnya. Kalau Skotlandia sendiri, siapa saja nih AI?
1: Nah, Rian, di tim Skotlandia, salah satu pemain kunci yang harus diperhatikan adalah Scott McTominay. Dia punya peran vital di lini tengah. Selain itu, ada Kieran Tierney di pertahanan yang sering memberikan stabilitas. Selain mereka, ada juga pemain muda seperti Billy Gilmore yang punya visi bermain bagus. Jadi, meskipun Skotlandia tidak sebanyak bintang, mereka punya pemain-pemain yang sangat bisa diandalkan di laga besar.
0: Oke, tadi kan AI bilangnya ada Scott McTominay, terus ada Kieran Tierney, terus ada Billy Gilmore. Mereka itu main di klub mana sih, AI?
1: Scott McTominay saat ini bermain untuk Napoli di Italia. Kieran Tierney bermain untuk Celtic di Skotlandia sejak 2025. Dan Billy Gilmore juga membela Napoli. Jadi ketiga pemain kunci Skotlandia ini punya pengalaman yang solid di klub-klub top Eropa.
0: Oke, nah kalau kita lihat seberapa berbahaya sih Skotlandia di bagi Brasil di pertandingan berikutnya ini?
1: Nah, Rian, meskipun Brasil diunggulkan, Skotlandia tetap berbahaya. Mereka bisa memanfaatkan serangan balik cepat, terutama dengan kehadiran McTominay di lini tengah. Kalau mereka bisa menekan pertahanan Brasil, memanfaatkan bola mati atau memanfaatkan kelengahan, mereka bisa jadi lawan yang merepotkan. Jadi Brasil harus sangat fokus, tidak boleh meremehkan karena Skotlandia bisa bikin kejutan.
0: Oke, pertanyaan terbesar saat ini, AI. Apakah Neymar bakal dimainkan melawan Skotlandia?
1: Neymar Junior diperkirakan tersedia dan bisa dimainkan oleh pelatih Carlo Ancelotti saat laga Brasil melawan Skotlandia di Piala Dunia 2026. Namun Ancelotti belum memastikan apakah Neymar akan bermain sejak awal atau hanya sebagai pengganti tergantung kondisi fisiknya menjelang pertandingan.
0: Oke, coba AI berikan informasi mengenai Neymar. Apakah dia sudah ikut latihan atau mungkin masih duduk di bangku cadangan atau mungkin masih pemulihan?
1: Neymar Junior kini sudah dinyatakan fit dan kembali berlatih bersama tim Brasil setelah absen karena cedera betis. Pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar siap dimainkan melawan Skotlandia, meskipun belum dipastikan apakah dia akan bermain sejak awal. Namun Rafinha dipastikan absen karena cedera hamstring.
0: Oke, nah kita lihat Mateus Cunha. Apakah dia cocok menggantikan Neymar di posisinya?

0: Matheus Cunha saat ini bermain sebagai penyerang tengah untuk Brasil di Piala Dunia 2026 setelah transfer besar ke Manchester United. Dia baru saja mencetak 2 gol penting melawan Haiti yang membuktikan ketajamannya. Cunha kini dianggap sebagai potensi pahlawan Brasil meskipun dia masih harus mempertahankan konsistensi dan membuktikan diri di laga-laga krusial di fase gugur.
1: Nah, kalau lihat Vini bagaimana?
0: Vinicius Junior saat ini dalam kondisi fit dan tampil impresif di Piala Dunia 2026. Dia mencetak gol di laga pembuka melawan Maroko dan kemudian tampil dominan saat melawan Haiti, di mana dia mencetak gol, memberikan assist dan menjadi tulang punggung serangan Brasil. Rekan setimnya Lucas Paqueta juga memuji peran Vinicius yang kini menjadi pusat kreativitas dan bahaya di tim Brasil.
1: Oke, nah kalau misalnya nih AI Neymar Junior ini akan main melawan Skotlandia, apakah lebih ideal sebagai starter atau super sub AI?
0: Nah, Rian, kalau kita lihat kondisi Neymar, idealnya dia bisa dimasukkan sebagai super sub. Karena dia baru pulih dan belum 100% fit, masuk di babak kedua bisa memberi Brasil fleksibilitas. Kalau dibutuhkan, Neymar bisa menjadi pembeda dengan kaki yang segar melawan pertahanan yang sudah mulai lelah. Jadi itu akan lebih aman, tetapi tetap berbahaya jika dimainkan di momen yang tepat.
1: Oke, seberapa besar nih dampak kehadiran Neymar terhadap permainan Brasil saat ini AI?
0: Nah, Rian, dampak kehadiran Neymar memang besar. Sejak dia pulih, kreativitas Brasil di depan jadi lebih tajam. Neymar bisa membuka ruang, memancing bek lawan, dan memberikan umpan-umpan kunci yang sulit ditandingi. Kehadirannya membuat pertahanan lawan tidak bisa fokus hanya ke Vinicius atau Richarlison, sehingga serangan Brasil lebih dinamis. Jadi kehadiran Neymar bisa jadi pembeda yang krusial di laga-laga penting.
1: Oke, kalau misalnya jika Neymar tidak dimainkan, apakah Brasil tetap cukup kuat untuk mengalahkan Skotlandia?
0: Iya, Rian, meskipun Neymar absen, Brasil tetap sangat kuat. Mereka punya kedalaman skuad luar biasa dengan pemain seperti Vinicius, Rodrigo, dan Rafinha. Taktik menyerang mereka sudah sangat matang dan mereka bisa mengandalkan pemain-pemain muda yang punya kreativitas tinggi. Jadi meskipun Neymar absen, Brasil tetap difavoritkan untuk menang, meski mungkin Skotlandia akan memberikan perlawanan yang lebih keras.
1: Oke, untuk laga ini, apakah bisa menjadi momen comeback Neymar menuju performa terbaiknya AI? Karena beberapa press conference itu Ancelotti sudah memasukkan Neymar ke dalam daftar latihan.
0: Iya, Rian, ini bisa jadi momen comeback yang krusial buat Neymar. Kalau kita lihat, Ancelotti memang sudah melibatkan dia dalam latihan, dan jika Neymar dimainkan, ini bisa jadi titik balik. Dia punya kualitas untuk memimpin serangan, memberikan inspirasi, dan menunjukkan bahwa dia kembali ke performa terbaiknya. Jadi semua mata pasti akan tertuju padanya di laga penting ini.
1: Baik, kira-kira Neymar sudah usia berapa, AI?
0: Neymar saat ini berusia 34 tahun karena dia lahir pada 5 Februari 1992. Jadi di Piala Dunia 2026, Neymar sudah memasuki usia 34 tahun di mana dia membawa pengalaman yang sangat besar sebagai pemain kunci Brasil.
1: Oh, berarti dia ini kayaknya masih muda ya, AI, bakal main di Piala Dunia berikutnya.
0: Iya, Rian, meskipun 34 tahun itu memang usia yang masih relatif bagus untuk pemain top di level internasional, apalagi Neymar sudah punya pengalaman besar. Kalau dia menjaga kondisi fisik dan tidak ada cedera serius, kibol rasa Neymar masih punya peluang tampil di Piala Dunia berikutnya, mungkin sebagai salah satu pemain kunci di generasi yang lebih senior.
1: Nah, kemarin itu Brasil melawan apa, saya lupa, di mana Cunha itu mencetak 2 AI. Bagaimana AI melihat performa Matheus Cunha?

0: Matheus Cunha tampil luar biasa di Piala Dunia 2026, mencetak 2 gol dalam kemenangan Brasil 3-0 atas Haiti. Gol-gol itu yang dicetak di menit 23 dan 36 adalah yang pertama bagi Cunha di Piala Dunia. Performa ini membuatnya jadi pilihan utama di lini depan Brasil dan bisa menjadi sosok pembeda di fase gugur.
1: Oke, apakah Cunha pantas kembali menjadi starter di pertandingan melawan Skotlandia?
0: Iya, menurut Gibol, Cunha pantas mendapat kesempatan sebagai starter. Setelah mencetak 2 gol dan menunjukkan ketajamannya melawan Haiti, dia punya kepercayaan diri yang besar. Ditambah, kehadirannya di depan bisa membuka ruang bagi Vinicius dan Neymar jika dimainkan. Jadi secara taktik, Cunha bisa jadi kunci untuk keseimbangan serangan Brasil.
1: Nah, jika harus memilih AI, kamu itu pilih Neymar atau Matheus Cunha untuk starter?
0: Kalau harus memilih, Rian, aku mungkin akan lebih condong ke Cunha sebagai starter. Soalnya dia sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak 2 gol. Dengan begitu, Brasil bisa menjaga dinamika serangan, sementara Neymar bisa masuk di babak kedua sebagai pembeda jika dibutuhkan.
1: Nah, apa yang membuat Cunha ini tuh begitu efektif di lini depan Brasil?
0: Nah, yang membuat Cunha begitu efektif itu adalah pergerakan yang cerdas dan kemampuan menyelesaikan peluang di kotak penalti. Dia punya kecepatan, postur yang bagus, dan insting mencetak gol yang tajam. Selain itu, dia juga cukup fleksibel, bisa turun membantu pertahanan, dan selalu aktif dalam mencari ruang di antara bek lawan.
1: Oke, jika mungkin nanti Matheus Cunha mencetak gol di Skotlandia pertandingan berikutnya, apakah selebrasi goyang khasnya itu akan kembali muncul, AI?
0: Iya, Rian. Kalau Cunha cetak gol di pertandingan melawan Skotlandia, besar kemungkinan selebrasi ikoniknya, goyang kasah, akan muncul lagi. Itu sudah jadi ciri khas dia, dan ketika dia mencetak gol besar di panggung dunia, biasanya itu jadi momen yang dia rayakan dengan penuh emosi. Jadi kita tunggu saja, kalau gol itu terjadi, selebrasi khas itu pasti akan kembali.
1: Oh, berarti goyang kasah namanya ya, makna dari itu apa, AI? Goyangan Cunha pada saat mencetak gol selebrasinya.
0: Iya, betul, Rian. Goyang kasah itu memang selebrasi khas dari Matheus Cunha. Maknanya cukup personal, di mana dia menggambarkan kegembiraan. Iya, betul, Rian. Goyang kasah itu adalah selebrasi khas yang sering dilakukan Matheus Cunha. Maknanya sendiri sebenarnya adalah bentuk ekspresi sukacita, kebanggaan, dan identitas dirinya. Dia menggunakan gerakan itu untuk merayakan gol, menunjukkan kegembiraan, dan juga seolah mengajak penonton ikut merasakan energi dan emosinya.
1: Oke, ini kan dia kan pemain King MU nih, Cunha. Apakah Cunha ini tuh berpotensi menjadi bintang baru Brasil di Piala Dunia 2026 kah?
0: Iya, Rian. Cunha memang punya potensi besar untuk jadi bintang baru Brasil. Dia masih muda, baru 24 tahun, tapi sudah menunjukkan ketajaman di level klub, terutama di Premier League dan sekarang di Piala Dunia. Kalau dia terus konsisten, mampu tampil di momen-momen krusial, dan jadi andalan Brasil, dia bisa jadi salah satu wajah baru sepak bola Brasil di masa depan.
1: Oke, nah, siapa yang mungkin yang lebih berbahaya bagi Skotlandia? Apakah Neymar, Cunha, Vinicius, atau mungkin Rodrigo?
0: Menurut Gibol, yang paling berbahaya bagi Skotlandia adalah kombinasi dari Vinicius dan Neymar. Vinicius punya kecepatan dan kreativitas di sayap, sementara Neymar adalah otak serangan yang bisa membuka peluang. Cunha dan Rodrigo juga berbahaya, tapi Neymar dan Vinicius punya pengalaman dan kualitas yang sudah terbukti di laga-laga besar.
1: Nah, kalau misalnya AI ini tuh menjadi pelatih Skotlandia, apa yang harus kamu lakukan untuk menghentikan Brasil? Apakah memakai formasi parkir bis di belakang atau bagaimana, AI?
0: Kalau aku jadi pelatih Skotlandia, aku akan fokus pada formasi yang lebih rapat di lini tengah, bukan hanya parkir bus, tapi lebih ke pressing yang terorganisir. Aku akan menempatkan McTominay di depan pertahanan untuk memotong aliran bola ke Neymar dan Vinicius. Selain itu, aku akan memaksimalkan transisi cepat di serangan balik, memanfaatkan kecepatan pemain sayap, dan mencoba memaksa Brasil bermain di bawah tekanan. Jadi kuncinya adalah disiplin, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada.
1: Nah, bagaimana dari permainan Brasil yang paling sulit dihentikan?
0: Nah, Rian, permainan Brasil yang paling sulit dihentikan adalah ketika mereka bermain cepat di transisi. Setelah merebut bola, mereka langsung memanfaatkan kecepatan Vinicius, Rodrigo atau Neymar yang bisa menusuk ke ruang kosong. Jadi tim yang melawan Brasil harus benar-benar disiplin, menjaga posisi, dan tidak gampang terjebak ke serangan balik cepat. Di situ kekuatan mereka dan itulah yang paling sulit dihentikan.
1: Berarti counter attack Brasil ini sangat berbahaya ya, AI?
0: Iya, benar sekali. Kontra-attack Brasil itu sangat mematikan karena mereka punya pemain-pemain yang super cepat dan sangat tajam dalam memanfaatkan ruang kosong. Jadi tim yang melawan Brasil harus hati-hati, tidak boleh lengah, dan harus bisa mengendalikan tempo supaya tidak mudah terkena serangan cepat mereka.
1: Oke, nah pastinya kalau setiap tim itu punya keunggulan dan kelemahan. Nah kalau menurut kamu AI, melihat kelemahan Brasil yang bisa dimanfaatkan Skotlandia ini apa?
0: Nah, Rian, kelemahan terbesar Brasil yang bisa dimanfaatkan Skotlandia adalah ketika mereka kehilangan fokus di lini belakang atau saat transisi dari menyerang ke bertahan. Brasil kadang terlalu menyerang dan kalau mereka kehilangan bola di area tengah, mereka rentan terhadap serangan balik cepat. Jadi Skotlandia harus memanfaatkan momen itu, bermain disiplin, dan segera memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat.
1: Nah, apakah Skotlandia punya peluang menciptakan kejutan dalam pertandingan ini?
0: Iya, Rian, Skotlandia memang punya peluang untuk menciptakan kejutan. Mereka punya semangat tim yang tinggi, disiplin taktik, dan pemain-pemain seperti McTominay dan Tierney yang bisa memimpin di lapangan. Kalau mereka bertahan dengan rapat, memanfaatkan peluang, dan bermain tanpa beban, bukan tidak mungkin mereka bisa membuat kejutan. Meskipun jelas mereka menghadapi tantangan yang sangat besar.
1: Nah, menurut AI, siapa pemain Skotlandia yang perlu diwaspadai Brasil?
0: Menurut Gibol, pemain Skotlandia yang paling harus diwaspadai adalah Scott McTominay. Dia sangat berbahaya di lini tengah, punya kekuatan fisik, kemampuan menyerang, dan bisa mencetak gol dari jarak jauh. Selain itu, Kieran Tierney juga harus diwaspadai, terutama dalam membantu serangan dari belakang. Jadi Skotlandia akan mengandalkan kedua pemain ini sebagai motor serangan dan penjaga keseimbangan game.
1: Oke, kira-kira mereka itu memanfaatkan peluang dari kotak penalti kah? Atau di luar kotak penalti?
0: Menurut Gibol, Skotlandia kemungkinan besar akan memanfaatkan peluang dari luar kotak penalti, Rian. Dengan pemain seperti McTominay yang kuat dari jarak jauh, mereka bisa mencoba tembakan keras. Tapi tentu mereka juga harus memanfaatkan bola-bola mati seperti tendangan bebas atau sepak pojok karena itu bisa jadi kunci untuk mengejutkan Brasil. Jadi kombinasi peluang jarak jauh dan bola mati akan sangat berharga buat Skotlandia.
1: Oke. Kira-kira pertandingan ini jika skornya masih imbang sampai di menit ke-70, apakah Neymar harus segera dimasukkan, AI? Menurut kamu bagaimana?
0: Iya, Rian. Menurut Gibol, jika skor masih imbang hingga menit ke-70, Neymar memang sebaiknya segera dimasukkan. Kehadirannya bisa memberikan kreativitas ekstra, mengubah ritme permainan, dan memaksa pertahanan Skotlandia lebih waspada. Dengan Neymar di lapangan, Brasil bisa lebih tajam di momen-momen penentuan, terutama jika Skotlandia mulai kelelahan.
1: Oke, terus apakah Brasil itu pernah melawan Skotlandia? Kalau kamu bisa gali informasinya di history, bagaimana AI, kapan mereka itu terakhir ketemu dan beberapa kali mereka itu ketemu?

0: Brasil dan Skotlandia sudah bertemu beberapa kali sejak 1974. Brasil belum pernah kalah, dengan catatan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pertemuan penting di Piala Dunia termasuk pada tahun 1974, 1982, 1990, dan 1998. Pertemuan terakhir mereka adalah laga persahabatan pada 27 Maret 2011, di mana Brasil menang 2-0.
1: Oke, berarti didominasikan Brasil ini menang terus ya, melawan Skotlandia?
0: Iya, betul sekali. Secara historis, Brasil memang mendominasi pertemuan mereka dengan Skotlandia. Dari 5 pertemuan terakhir, Brasil selalu menang, jadi ini memang catatan yang menguntungkan bagi Seleção. Tapi tentu saja, setiap pertandingan punya dinamika baru, jadi Brasil tetap harus waspada.
1: Oke, terus berdasarkan analisis kamu, data kamu, AI, berapa sih peluang kemenangan Brasil pertandingan besok ini?
0: Berdasarkan analisis, peluang Brasil untuk menang melawan Skotlandia di Piala Dunia 2026 diperkirakan sangat tinggi, sekitar 65-70%. Sementara itu, peluang Skotlandia berada di kisaran 15-20%, dan sisa peluangnya untuk hasil imbang juga sekitar 15-20%. Namun, tentu saja, kejutan selalu mungkin terjadi.
1: Oke, berapa peluang Skotlandia membuat kejutan?

0: Jadi peluang Skotlandia untuk membuat kejutan melawan Brasil di Piala Dunia 2026 memang kecil, sekitar 15-20%. Meski dianggap underdog dengan odds sekitar 7-1, mereka membawa momentum setelah menang atas Haiti. Namun untuk benar-benar mengejutkan, Skotlandia harus bermain sempurna, disiplin bertahan, dan memanfaatkan serangan balik serta bola mati. Sementara Brasil diunggulkan sebagai favorit.
1: Oke, siapa pemain Brasil yang paling berpotensi mencetak gol dalam pertandingan ini?
0: Berdasarkan performa terkini, dua pemain Brasil yang paling berpotensi mencetak gol melawan Skotlandia di Piala Dunia 2026 adalah Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak timnas Brasil, serta Vinicius Junior, yang disebut pelatih Carlo Ancelotti sebagai kunci serangan. Keduanya punya peluang besar untuk menjadi pembeda di laga penting ini.
1: Nah, untuk pemain yang berpeluang menjadi man of the match, kira-kira siapa dari Skotlandia, siapa dari Brasil, siapa atau mungkin pertandingan ini AI?
0: Nah, kalau kita lihat dari Skotlandia, pemain yang berpotensi menjadi man of the match adalah Scott McTominay karena perannya di lini tengah sangat vital. Sementara itu, dari Brasil, Vinicius Junior punya peluang besar sebagai man of the match, terutama jika dia mencetak gol atau memberikan assist. Jadi para pertandingan ini bisa menjadi panggung bagi kedua pemain itu untuk menunjukkan kualitas mereka dan menentukan hasil akhir.
1: Nah, kalau misalnya Neymar bermain full, bagaimana pengaruhnya terhadap peluang kemenangan Brasil? Yang kita tahu dia itu kan masih masa pemulihan ya, AI.
0: Iya, betul, Rian. Kalau Neymar bermain, itu jelas meningkatkan peluang Brasil. Kehadirannya menambah kreativitas, pengalaman, dan kemampuan menato ritme serangan. Walaupun dia masih dalam pemulihan, kehadirannya bisa membingungkan pertahanan Skotlandia dan memberikan opsi-opsi yang tak terduga. Jadi walaupun belum 100% fit, Neymar bisa jadi faktor pembeda yang signifikan di pertandingan itu.
1: Nah, prediksi jumlah gol dalam pertandingan nanti, AI.
0: Menurut analisis Kibol, prediksi jumlah gol di laga Brasil versus Skotlandia di Piala Dunia 2026 adalah Brasil menang 2-0. Alasan utamanya, Brasil punya kualitas serangan lebih tinggi, meski diperkirakan Skotlandia akan bermain rapat di belakang, sehingga kemungkinan jumlah gol tetap rendah.
1: Oke, jika Brasil menang, tadi kan kau bilangnya 2-0 kan? Apa faktor penentunya, AI?
0: Nah, faktor penentunya, Rian, kemungkinan besar adalah ketajaman lini depan Brasil, khususnya Vinicius dan Neymar, yang mampu memanfaatkan peluang di momen krusial. Selain itu, disiplin bertahan Brasil juga akan jadi kunci, memastikan mereka tidak lengah saat Skotlandia melancarkan serangan balik. Dengan kombinasi itu, gol di momen-momen krusial akan jadi faktor penentu kemenangan mereka.
1: Nah, misalnya prediksimu itu salah nih AI atau mungkin melenceng, sorry ya. Kalau misalnya Skotlandia berhasil menahan imbang Brasil, apa penyebabnya AI?
0: Iya, Rian, kalau prediksi meleset dan Skotlandia berhasil menahan imbang, penyebab utamanya kemungkinan disiplin taktik yang luar biasa. Mereka mungkin sangat rapat di pertahanan, memanfaatkan pressing yang terorganisir, dan memaksa Brasil untuk kesulitan menciptakan ruang. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan serangan balik cepat, dan kiper mereka juga tampil luar biasa. Jadi pertahanan kuat dan strategi yang tepat bisa jadi kunci mereka menahan imbang.
1: Apakah kemenangan atas Skotlandia itu bisa menjadi awal kebangkitan Neymar?
0: Iya, bisa banget, Rian. Kemenangan atas Skotlandia bisa jadi momentum kebangkitan Neymar. Kalau dia mencetak gol atau berkontribusi besar, itu bisa memulihkan kepercayaan diri, membuktikan bahwa dia kembali ke bentuk terbaik, dan membawa Brasil melangkah lebih jauh di turnamen. Jadi ini bisa jadi awal yang penting buat Neymar dan timnya.
1: Oke, kalau kita lihat skuad-skuad Brasil, AI, apakah saat ini tuh lebih kuat dibandingkan era sebelumnya?
0: Nah, Rian, kalau kita bandingkan secara individu, mungkin generasi sebelumnya seperti era Ronaldo, Ronaldinho, atau bahkan saat mereka juara di tahun 2002, punya aura bintang yang lebih ikonik. Tapi secara kolektif, skuad saat ini sangat seimbang, punya kedalaman yang luar biasa, terutama di lini depan dan tengah. Jadi kalau ditanya, Mungkin secara kekuatan tim mereka lebih seimbang, tapi ikon-ikon dari era dulu memang punya daya tarik yang berbeda.
1: Apakah Brasil layak disebut kandidat juara Piala Dunia 2026? AI, bagaimana menurutmu?
0: Iya, menurut Gibol, Brasil memang layak disebut kandidat juara. Mereka punya sejarah, tradisi juara, dan sekarang punya skuad yang seimbang dengan pemain-pemain top di Liga-Liga Eropa. Meski ada tim-tim kuat lain seperti Argentina, Prancis, atau Inggris, Brasil selalu jadi pesaing utama. Jadi peluang mereka besar, tapi tentu mereka harus membuktikan diri di lapangan, karena Piala Dunia selalu penuh kejutan.
1: Menurut kamu siapa empat besar versi AI untuk Piala Dunia 2026?

0: Gibol memprediksi empat besar Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Spanyol diperkirakan juara dengan peluang sekitar 16%, diikuti Prancis sebagai runner-up dengan peluang 14%. Argentina diprediksi mencapai semifinal dengan peluang 12%, dan Inggris di posisi keempat dengan peluang 10%.
1: Oke, terima kasih AI sudah ngobrol bersama saya. Dan tentunya kita bakal masuk ke Gibol di hari berikutnya, tepatnya di hari Sabtu di tanggal 27 Juni 2026. Apakah kamu siap membahas tema berikutnya, AI?
0: Siap, Rian. Aku sudah siap untuk membahas tema berikutnya di Gibol pada hari Sabtu, 27 Juni 2026. Kita akan siapkan analisis, prediksi, dan poin-poin yang dibutuhkan. Kalau ada tema spesifik, tinggal kabari ya. Terima kasih juga sudah ngobrol. Sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Oke, okay, thank you AI. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin kamu ada satu kalimat untuk fans Brasil Kota Sorong atau Papua Barat Daya yang lagi mendengarkan siaran Pro 2 RRI Sorong di hari ini?
0: Tentu, Rian. Untuk para fans Brasil di Sorong dan Papua Barat yang setia mendengarkan Pro 2 RRI Sorong hari ini, tetap semangat. Kami di Gibol akan terus mendampingi perjalanan Brasil di Piala Dunia 2026. Jangan lupa dukung terus Selecao, dan kita saksikan bersama bagaimana mereka melangkah di turnamen ini.
1: Oke, AI, terima kasih. Bye-bye.
0: Sama-sama, Krian. Terima kasih juga sudah ngobrol dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Semoga harimu lancar, ya. Bye-bye.
1: Oke, teman Redua, itu tadi kita ngobrol sama AI, ya, di mana kita membahas tentang Skotlandia versus Brazil. Apakah Neymar bakal main di pertandingan ini? Tadi sudah beberapa pertanyaan dan dijawab sama AI, teman Radua. Dan acara Gibol akan masuk berikutnya itu di tanggal 27 Juni 2026 di jam yang sama, dari jam 5 sampai dengan di jam 5:30 waktu Indonesia Timur, ya, di mana AI ini tuh akan memberikan data jawaban tentang prediksi sesuai dengan tema teman Radua. So, teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di acara Gibol Gibah Bola, dan tentunya saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Banyak orang berpikir otak berkembang paling optimal saat kita itu melakukan hal-hal yang mudah dan menyenangkan, teman Radua. Padahal berbagai penelitian itu menunjukkan bahwa otak justru belajar dan beradaptasi lebih baik ketika dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan usaha ekstra, bahkan terkadang terasa tidak menyenangkan. Jadi dalam psikologi pembelajaran ada istilah namanya disable difficulty, teman Radua, yaitu kondisi ketika proses belajar terasa lebih sulit tetapi justru membuat pemahaman dan daya ingat menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, sedikit rasa susah saat belajar bukan selalu hal buruk, melainkan bagian dari proses otak untuk berkembang. Contohnya bisa berupa belajar bahasa baru, mengingat materi tanpa melihat catatan, mencoba keterampilan yang belum dikuasai, atau mengerjakan tugas yang cukup menantang. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu membantu otak membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru melalui kemampuan alami yang disebut namanya neuropalasitas, teman Radua. Karena itu, rasa tidak nyaman saat mempelajari sesuatu yang baru tidak selalu berarti kita itu tidak berbakat atau sedang gagal. Dalam banyak kasus, justru itulah tanda bahwa otak sedang bekerja keras untuk menyesuaikan diri dan menjadi lebih kuat. Namun, penting untuk diingat bahwa tantangan yang dimaksud itu adalah yang masih dalam batas kemampuan, bukan stres berlebihan yang justru itu bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita, teman Radua.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
3: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio 2FM, teman terbaik kamu, tidak terasa sudah mau jam 6, teman Radio 2. Dan tentunya sampai di sini saya menemani kamu dari tadi ya, dari jam 11 sampai dengan sekarang di sore hari ini. Dan nanti di jam 6 ada rekan saya yang akan menggantikan saya sampai dengan di jam 12 malam. Saya pamit undur diri, teman Radio 2. Selamat sore. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Saya lihat tadi ada beberapa anak-anak Brazil itu konvoy. Jangan sampai kamu yang ikut konvoy itu tidak tertib ya, teman Radio 2. Oke, selamat sore. Selamat bersantai dan selamat beraktivitas buat kamu yang lagi pulang kerja atau santai di rumah, teman Radio 2.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.
0: Pro 2 FM.

0: Abu Abdillah Ar-Zubairi rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek-cek

Iya, yang pastinya selamat malam teman Pro2 bersama saya Tika menemani teman Pro2 di malam ini. Setelah tadi ada Rian yang sudah menemani teman Pro2 dari jam 11 siang sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Ya, teman Pro2 kita baru saja mengikuti paket maghrib yang tadi ya pastinya untuk kaum muslimin dan muslimat. Saya Tika yang bertugas mengucapkan yang baru aja selesai menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, dan sekarang sudah pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan sejenak beberapa hiburan lagu-lagu yang sekarang lagi teman Pro2 dengarkan. Setelah ini nanti di jam 19 seperti biasanya ini Indonesia ya. Ini Indonesia, kita hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Beragam penyanyi dari Indonesia Timur akan segera saya hadirkan. Kemudian nanti di pukul 20 kita sudah ganti payung acara. Sekarang kita masih di sore ceria ya. Di pukul 20 payung acaranya Jaga Malam. Nah, di Jaga Malam informasi-informasi malam akan segera hadir di ruang dengar teman Pro2 baik lokal maupun nasional. Dan tentunya sumbernya dari rri.co.id. Kalaupun teman Pro2 mau berbagi informasi boleh. Kita juga buka ya di 08219914787 ya. Iya, informasi cuaca juga nanti sebentar akan saya informasikan cuacanya seperti apa. Tidak hanya pagi tapi yang dinas siang, dinas sore, malam, kita akan terus menginformasikan cuaca ya. Saya bisa informasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat karena saat ini saya berada di Ahmad Yani 44 ya. Jadi nanti sebentar akan saya informasikan cuacanya seperti apa. Saya mau keluar pantau dulu nanti ya. Dan mungkin ada yang dari daerah Remu atau daerah Kilo mau ke Ahmad Yani atau ke arah Klademak dan Kampung Baru, mungkin kita bisa menginformasikan cuacanya ke teman Pro2 ya. Walaupun memang ada informasi terkini dari BMKG selalu kita hadirkan juga. Biasa BMKG kita hadirkan di pagi hari ya, info-info terupdate dari BMKG. Ya, teman Pro2 jangan lupa di jam 9 malam atau pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Di Indonesia Barat pukul 19 ya, kita bakal mengikuti siaran berjaringan nasional yaitu MLC Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta yang dirilai dari Senin sampai dengan Jumat ya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Selamat malam teman Pro 2. Saya Tika menemani teman Pro 2 di malam ini. Setelah tadi sudah saya informasikan lagu-lagu dari Indonesia Timur kan, seperti biasa mungkin teman Pro 2 udah tahu di pukul 19 malam. Dan sekarang kita hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur dari berbagai penyanyi pastinya. Iya, seru pastinya kalau kita sudah hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur, karena semuanya lagu-lagu ngebeat, lagu-lagu yang mengajak kita untuk bergoyang-goyang, menghibur suasana di hati kita dan suasana yang lagi kerja malam ini ya. Oke, semoga terhibur. Yang pastinya saya juga akan selingi dengan beberapa informasi-informasi di ruang dengar teman Pro 2. Kita masih di sore ceria ya teman Pro 2. Nanti di pukul 20 malam kita ganti payung acara jaga malam sampai tuntas Pro 2 FM bersama teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Teman terbaik kamu.

Radio, kita masih mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur ya. Kalau kita berbicara tentang musik musik yang penuh semangat, mudah diingat, ya kan, dan bikin siapa saja ingin ikut bergoyang, maka lagu-lagu dari Indonesia Timur punya tempat tersendiri di hati pendengarnya ya. Nah, memang dalam beberapa tahun terakhir, musik dari Papua, Maluku hingga Nusa Tenggara Timur kita tahu semakin dikenal luas dan berhasil menembus pasar musik nasional bahkan internasional. Nah, keunikan musik Indonesia Timur ini terletak pada iramanya yang energik, kemudian lirik yang sederhana namun memang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti itu ya, serta sentuhan budaya lokal yang begitu kuat. Dan tidak heran jika banyak lagu dari kawasan Indonesia Timur Indonesia, sama aja kali ya, Indonesia Timur, dari kawasan Timur Indonesia ini viral di berbagai platform digital dan menjadi soundtrack berbagai konten kreatif di media sosial ya. Nah, teman Produa, fenomena ini membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia mampu diterima oleh berbagai kalangan ya, dari anak muda hingga orang dewasa. Banyak yang menikmati musik timur karena mampu menghadirkan suasana yang ceria, hangat, dan juga penuh kebersamaan. Bahkan sejumlah lagu asal Indonesia Timur ini berhasil meraih jutaan pendengar dan menjadi perbincangan di berbagai daerah. Bagi masyarakat di Papua dan wilayah Timur Indonesia, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri ya, dimana musik bukan hanya hiburan tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan identitas, kemudian bahasa serta budaya kepada dunia. Nah, lewat nada dan lirik, Indonesia Timur menunjukkan bahwa kreativitas daerah mampu bersaing di panggung yang lebih luas. Baik teman Produa, mari terus mendukung karya-karya anak bangsa dari seluruh penjuru negeri, karena ketika musik daerah mendapat tempat di hati masyarakat, sesungguhnya kita sedang merayakan keberagaman Indonesia yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Yang pastinya teman Produa, saya masih menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Produa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
4: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
5: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
6: A few moments later.
4: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
5: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
4: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
5: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
4: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

pastinya selamat malam. Saya menyapa teman Pro 2 yang lagi on the way ke kabupaten sambil mendengarkan Pro 2 FM. Terima kasih banyak ya. Ya, boleh diinformasikan penangkapan siaran Pro 2 FM di tempat kalian seperti apa ya, yang ada di daerah kabupaten ya. Mungkin jelas kah atau kabur-kabur atau gimana ya? Boleh diinformasikan, enggak apa-apa. Nanti kita teruskan ke teman-teman teknik ya. Bisa diinformasikan penangkapan siaran kami ya saat ini ya, teman Pro 2 kamu yang lagi monitor di arah-arah kabupaten ya. Selamat malam untuk semua yang ada di sana ya. Oh, ini terus spesial buat pendengar setia. Saya lupa kemarin di chat sama kemarin kan sempat ke situ ya, sempat video-video di situ, kita sempat syuting di situ di apa sih? Di daerah Aimas di Bandung Teteh ya. Selamat malam ya. Di Seblak ya, Seblak Teteh Bandung ya. Selamat malam ya, terima kasih selalu setia ya bersama Pro 2 FM yang ada di sana. Waduh. Ya deh, sukses selalu ya, dan semakin maju, semakin rame ya. Mudah-mudahan kembali buka cabang lagi di kota. Kemarin kan sempat di kota ya, di HBM ya. Sekarang udah back to Aimas ya, kabupaten ya. It's okay. Yang penting laris manis aja. Mau dimanapun pasti rezeki itu tidak kemana ya, Teteh ya.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menjadi soundtrack berbagai konten kreatif di media sosial ya teman Pro2 ya. Dan fenomena ini membuktikan bahwa kekayaan budaya Indonesia mampu diterima oleh berbagai kalangan ya, dari anak muda hingga dewasa. Jadi banyak yang menikmati musik timur ini karena mampu menghadirkan suasana yang ceria ya kan, yang hangat dan penuh kebersamaan. Bahkan kita tahu sejumlah lagu asal Indonesia Timur ini berhasil meraih jutaan pendengar dan menjadi perbincangan di berbagai daerah. Kalau misalnya kamu lihat tuh di media sosial, ada yang komentar ini misalnya ada yang pakai bikin konten terus backsoundnya pakai lagu timur, itu banyak yang tanya-tanya, ini lagu ini judulnya apa? Ih, lagunya enak, saya sangat menikmati ya, lagu dari daerah mana? Bahkan ada yang salah mengartikan, ada yang bilang dari NTT padahal itu dari Maluku gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwa memang lagu-lagu Indonesia Timur itu baik dari Papua, NTT, Maluku, itu semua memang melekat di hati pendengarnya dari Sabang sampai Merauke ya teman Pro2. Seru aja dan emang enak sih lagu-lagunya, jujur ya. Jadi yang belum pernah dengar lagu-lagu Indonesia Timur, begitu dia dengar langsung jatuh hati, langsung suka begitu ya. Nah, ini terbukti dari saya lihat di komentar-komentar yang ada di media sosial ya teman Pro2 ya. Oke, dan yang pastinya terus mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur ya. Yang pastinya mari sama-sama kita terus mendukung karya-karya anak bangsa dari seluruh penjuru negeri, karena ketika musik daerah mendapatkan tempat di hati masyarakat, sesungguhnya kita sedang merayakan keberagaman Indonesia yang luar biasa ya. Dari Timur untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, seperti itu.

Ya, selamat malam teman Produa, bersama saya di Jaga Malam kali ini ya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan informasi, lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Produa dari berbagai penyanyi ya teman Produa. Seru ya kalau kita mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia Timur tambah lagi dengan informasi-informasi saya tadi ya. Ya teman Produa, kalau kemana-mana pasti mencium aroma apa ya kalau di jalan raya. Sekarang lagi musim apa ayo? Iya musim durian ya. Jadi kemana-mana pasti tercium ya aromanya ya. Tadi aja saya tidak terlalu suka sih ya. Emang enak buah durian tuh enak, tidak ada yang bisa pungkiri enaknya buah durian itu. Namun kalau terlalu menyengat baunya jadi enak ya. Iya paling kan kalau makan bukan buah ya, tapi makan misalnya 3 biji, tapi itu kalau besar-besar, tapi kalau kecil-kecil sih 4 ya udah cukup saya. Gak bisa banyak-banyak ya, enak. Padahal enak. Tapi saya lebih suka durian yang apa sih, yang kuning, apa orang bilang durian mentega ya, seperti itu. Ya ngomongin tentang durian, memang musim durian telah tiba ya. Jadi bau harum yang menyengat khas raja buah ini mulai semerbak di sepanjang jalan-jalan yang ada di kota Sorong ya. Durian itu kan rajanya buah ya, jangan salah ya. Jadi bagi para pecinta durian, momen ini tentu paling dinanti. Namun menyantap durian secara langsung terkadang bisa membosankan atau bahkan menyisakan buah yang terlalu matang dan mubazir jika tidak segera dihabiskan teman Produa. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara kreatif ya untuk bisa mengolah buah durian supaya tetap awet dan bisa menggugah selera. Jadi ini mengutip dari berbagai sumber kuliner Nusantara, ini ada beberapa cara terbaik mengolah buah durian di rumah saat musim panen tiba. Misalnya kamu dikirimin banyak durian nih, misalnya dari teman, dari saudara, ada 1 atau 2 karton misalnya, terus kamu bingung gimana cara mengolahnya sementara tidak bisa dihabiskan, bagi-bagilah ke teman ya. Iya ya, pastinya diolah menjadi dessert kekinian tuh bisa, itu bahkan cepat habis, kamu bisa jualan ya. Jadi kalau misalnya kamu bosan makan buahnya, kamu bisa mencoba mengubahnya menjadi hidangan penutup yang menyegarkan. Jadi durian ini kan paling cocok dipadukan dengan susu dan krim, itu enak sekali ya teman Produa ya, kalau dipadukan sama susu dan krim enaknya tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kan, enak sekali loh teman Produa. Sampai kita yang makan juga enak rasanya ya. Jadi ya itu pasangannya ya. Kamu bisa bikin pancake durian misalnya ya. Kamu atau misalnya sop durian ya. Kemudian bisa diawetkan menjadi tempoyak ya, menjadi tempoyak atau itu difermentasi ya, diawetkan menjadi tempoyak. Kemudian juga bisa dijadikan cemilan tradisional yang tahan lama. Jadi ini bisa menjadi makanan ringan tradisional yang bisa membuatnya bertahan hingga berbulan-bulan ya, kayak dodol atau apa, lempok durian ya. Jadi itu dimasak duriannya, daging-daging duriannya itu dimasak bersama gula merah atau gula pasir dalam waktu yang lama lah, pokoknya enak dodol durian itu. Saya udah pernah rasa dikasih teman ya dari pulau kayak gitu, mereka bikin karena di pulau tuh banyak durian begitu ya. Nah bisa juga dibikin selai durian buat roti, buat sarapan pagi, aduh. Ya bisa juga. Jadi kamu harus pandai-pandai juga memilih durian untuk olahan ya. Terus cara menyimpan daging durian yang benar itu seperti apa, dan kamu pisahkan daging durian dari bijinya atau opsional, banyak yang melakukan seperti itu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik yang benar-benar kedap udara, dan itu bisa dilapisi plastik wrap ya, bisa dilapisi plastik wrap, kemudian taruh di freezer ya. Jadi durian yang dibekukan itu bisa bertahan hingga 6 bulan tanpa kehilangan rasa aslinya teman Produa. Jadi jangan biarkan stok durian kamu terbuang percuma. Ya, yeah, kalau kamu dikirimin banyak sekali durian, kamu berkreasi di dapur. Pokoknya selamat berkreasi di dapur dan menikmati kelezatan sang raja buah.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
0: Stay tune on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Udah, babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Proudhon FM.
1: Jangan galau.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, teman Rodua, banyak orang yang sedang menjaga berat badan ya. Jadi memang pemilihan minuman ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan ya. Nah, salah satu jenis kopi yang cukup populer adalah kopi Americano, yaitu campuran espresso dan air panas tanpa tambahan gula maupun creamer ya. Jadi minuman ini dikenal memiliki kandungan kalori yang sangat-sangat rendah, sehingga sering dipilih sebagai pendamping program diet ya. Selain itu, kafein dalam Americano ini bisa membantu juga menghilangkan energi dan juga membuat tubuh kita itu lebih aktif saat beraktivitas sehari-hari. Jadi coba bisa dikonsumsi ya kopi Americano ini. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kafein bisa membantu meningkatkan laju metabolisme tubuh dalam batas tertentu. Namun manfaat tersebut akan berkurang jika kopi ditambahkan gula, sirup, atau bahan pemanis lainnya yang bisa menambah asupan kalori harian kita. Tapi meski demikian, teman Pradua, konsumsi Americano tetap perlu dilakukan secara wajar ya. Kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi kafein juga bisa menyebabkan sulit tidur ya. Jantung kita berdebar dan rasa tidak nyaman pada lambung. Karena itu para ahli menegaskan bahwa keberhasilan diet tetap bergantung pada pola makan sehat dan juga olahraga yang teratur, bukan hanya dari konsumsi kopi semata, teman Pradua. Ya, jadi kamu yang konsumsi kopi is okay ya, konsumsi aja tapi jangan kebanyakan ya. Kafeinnya tidak boleh banyak dalam tubuh. Kalau misalnya kamu udah terlanjur banyak mengkonsumsi kopi dalam sehari, harus banyak diimbangi dengan minum air putih ya, supaya bisa mengeluarkan ya kafein-kafein jahat yang ada di dalam tubuh. Bisa jadi seimbang gitu ya. Jadi banyak minum kopi, juga harus banyak minum air putih, seperti itu medis, menurut medis seperti itu ya. Karena kafein tidak boleh terlalu banyak dalam tubuh kita, itu tidak bagus untuk kesehatan kita, teman-teman.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: 107.7 FM, seorang teman terbaik kamu. Sudah pukul 20.54 waktu Indonesia Timur. 6 menit lagi nih teman Pro2, kita bakal bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional MLC atau Music Live Chat ya, di pukul 21 sampai dengan pukul 22 selama 1 jam. Udah bridging aja ya. Oh ya, oke lah kalau begitu. Ya baiklah teman Pro2, terima kasih masih setia terus bersama Pro2 FM hingga saat ini. Selamat malam sekali lagi buat yang ada di ya warga Klemak ABC ya, 123 semuanya, selamat malam ya. Selamat bersantai di malam ini yang lagi monitor ya, terima kasih selalu setia. Semoga lagu-lagu hiburan saya malam ini benar-benar bisa menghibur suasana di ruang dengar teman Pro2.
1: Kita sering berbicara.
0: Setelah lagu yang satu ini, saya langsung mengajak untuk mengikuti siaran berjaringan nasional untuk mengikuti MLC atau Music Live Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Masa wajib militer mereka selesai.
2: Info Pro 2.
4: Madonna mengungkapkan film biografinya batal karena ketidaksepakatan anggaran dengan Universal Pictures. Ia merasa kisah hidupnya butuh skala produksi besar agar maksimal, tapi proyek ini yang awalnya menunjuk Julia Garner sebagai pemeran utama untuk menggambarkan perjalanan karirnya hingga era album Ray of Light, kini Netflix telah menghubunginya untuk menggarap kisah tersebut dalam format serial.
2: Info Pro 2.
4: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Fitra?
1: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke. Okay.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada. Ya,
0: gitar. Oke, gokil.
1: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakalcer di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai ya. Malam kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gue pit?
2: Itu dong.
1: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
0: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Cocok nih. Yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih itu namanya? Kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Ya. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya, dan jadi yang lusa ini
1: yang keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's over tuh yang pertama.
1: It's over pertama, mm-hmm. Utuh walau tak lengkap kedua, mm-hmm. Indips ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat masih bareng sama Edi Tama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi berarti yang keempat ya.
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya.
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Fit?
0: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: Enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh, abis THR, ya. THR deh. Gitu
1: THR udah 5 tahun, kan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Benar.
1: Lengkap
0: sih bener.
1: Gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya hidup gue udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke, berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke, wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya, kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Benar kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya itu dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak temu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik, The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Oh
1: iya. Jadi ya, jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
0: Biru Baru. Wow.
1: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah nggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba. Oh enaknya kesini nih. Larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Oh, wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indips orang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma nggak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke. Okay.
1: Giliran ntar deh, kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih, momennya sekarang gua udah berani, orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill nggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, yang belum pasti punya kita. Mm. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo,
0: kata lagi kan? Benar. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke. Mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Gua mana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Yang bagus apa? Yang
1: bagus apa? Mid lover.
0: Mid lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus terus ntar. Pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
0: yes.
1: Coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja. Benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi jualan, enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling gak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita gak akan ngeluarin EP,
0: okay.
1: Tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung namanya Om Om kan tahu
0: udah aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album kalau satu album 10, 70 tuh ya.
1: Ada ini lagi.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG, Demi Teori.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya.
1: The Midlife Theory.
0: The Midlife Theory. Jadi di follow biar gak ketinggalan dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya,
0: malam
1: daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton aja The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Pro 2, thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

Iya, selamat malam teman Pro2. Tadi kita baru saja mengikuti MLC atau Music Live Chat langsung dari Pro2 Jakarta. Saat ini Anda sudah kembali bersama Pro2 FM Sorong di Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, bersama saya Tika yang menemani teman Pro2 di malam hari ini pastinya ya. Apa kabar ya, masih setia? Selamat malam. Ya memang karena radio itu sebagai sarana hiburan yang paling pas ya di ruang dengar teman Pro2 ya. Mendengarkan cuap-cuap, nggak ada ajang curhat, maaf ya. Entah nanti kedepannya mungkin kita akan obrolin, mudah-mudahan ada lagi ya. Soalnya ada beberapa teman Pro2 yang sering ngirim di WA-nya Pro2 atau chat ke WA-nya Pro2 ya. Ya bisa dibilang itu semacam curhat kali ya. Tapi kita tidak bisa mengudarakan karena kita belum ada. Sebelum-sebelumnya kita punya acara tersebut ya, tapi acara itu sudah tidak ada. Entah nanti gimana-gimana lah ya, kita lihat apakah nanti ada lagi ya. Padahal sebelumnya tuh program kita bagus-bagus ya, ada curhat, ada cerita horor itu pas malam Jumat ya. Ada mop, kalau orang Papua mop ya, cerita-cerita lucu itu ada. Ada kayak puisi ya, nama programnya apa gitu, ada special moment ya. Kangen sih sama acara-acara itu ya, program-program tersebut. Tapi kita ngikutin juklak juga ya. dari pusat. Oke deh, nanti coba diusulkan lagi, semoga bisa ada lagi. Soalnya banyak ini yang mengusulkan kenapa acara-acara tersebut sudah tidak ada lagi ya. Nanti dibicarakan sama manajemen dan nanti akan dikoordinasikan lagi ya. Kalau usulan dari teman-teman yang sempat masuk di WA-nya Pro2 mengusulkan tentang program tersebut yang sudah pernah ada dan sekarang program tersebut dihapus ya, mudah-mudahan ada lagi. Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi, kita harus mengikuti peraturan ya, juklak seperti itu ya. Oke, dan kita di cerita penutup malam ya. Setelah ini ada informasi-informasi malam ya, yang ya mungkin ada yang bisa mengurangi beban di hati yang sedang dirasakan oleh teman Pro2 gitu ya. Ada permasalahan namanya manusia ya, setiap hari ada saja permasalahan hidup yang dihadapi gitu. Jadi apa ya, bohong rasanya kalau ada yang bilang hidupnya tuh mulus-mulus setiap hari. Mana ada ya, pasti ada aja. Entah itu problem di tempat kerja, di jalan, dengan teman, ataupun di rumah gitu ya. Jadi gimana caranya supaya semua itu bisa dihadapi, dicari solusi yang terbaik ya, tanpa mengganggu ketenangan hati seperti itu. Malam ini kita akan bahas di cerita penutup malam. Ya kalau misalnya ada yang pengen kasih masukan boleh, seputar apa yang bakalan kita bahas nantinya di cerita penutup malam, seputar permasalahan hidup yang dihadapi oleh semua orang, oleh manusia yang ada di muka bumi ini ya. Bagaimana solusi terbaik ya, tanpa mengurangi damai di hati, tanpa mengurangi ketenangan hati seperti itu. Walaupun memang namanya permasalahan itu buat orang jadi stres, buat orang jadi kepikiran, gimana ini jalan keluar yang terbaik? Oke, silakan nanti di 0821-9914-7873. Kalau misalnya ada teman Pro2 yang ingin bergabung, memberikan solusi, memberikan masukan untuk mengurangi beban ya yang sedang dialami oleh teman Pro2 saat ini, beban di hati ya. Jangan bohong loh, yang dengar pasti ya ada punya permasalahan hidup. Semua orang pasti mengalami hal yang sama ya. Saya tidak bisa pungkir bahwa saya juga sebagai manusia, kita ini manusia sebenarnya nothing perfect ya. Tidak ada yang sempurna. Mencari kesempurnaan dalam hidup itu susah. Jadi balik lagi ke kita gitu ya. Walaupun kita sudah berusaha menjadi orang baik, tapi ada aja yang buat kita tidak sempurna di mata Tuhan ya. Oke, jangan kemana-mana teman-teman juga. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
8: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
9: Lihat info cuaca dululah nanti.
8: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
9: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
8: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
9: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
8: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
9: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
8: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
9: Hah?
8: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman-teman kedua di tengah kesibukan, tuntutan pekerjaan, tugas kuliah, persoalan keluarga, hingga berbagai berita yang silih berganti hadir setiap hari. Terkadang hati kita ini terasa lelah tanpa kita sadari ya. Ada kalanya hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan. Rencana yang telah disusun dengan baik bisa saja berubah dalam sekejap. Sementara masalah datang silih berganti tanpa memberi jeda. Namun di balik semua itu, teman Pradua, penting bagi kita untuk mengingat bahwa ketenangan hati kita ini bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan hati adalah kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak kehilangan harapan ketika menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Tetapi setiap ujian juga membawa kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ya, di malam hari seperti ini, teman Pradua, sering menjadi waktu yang tepat ya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya aktivitas. Mungkin kita bisa meluangkan waktu kita untuk mensyukuri segala hal-hal kecil yang masih kita miliki hari ini. Mungkin tidak semua keinginan kita tercapai, tetapi ada kesehatan, keluarga, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru esok pagi. Di saat kita capek, teman Pradua, terasa beban ya. Beban kita kayak berat sekali. Jangan ragu ya untuk berbagi cerita kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Terkadang sebuah percakapan sederhana mampu meringankan pikiran yang selama ini dipendam sendirian. Ingat, teman Pradua, bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kita lemah, melainkan bentuk keberanian untuk menjaga diri sendiri. Nah, teman Pradua, hidup memang tidak selalu mudah ya. Akan ada masa-masa sulit yang menguji kesabaran dan keteguhan hati kita. Namun percayalah, tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Jadi setelah gelap akan datang terang, dan setelah kesulitan akan hadir kemudahan pada waktunya. Mari kita jadikan malam ini sebagai kesempatan untuk bisa menenangkan pikiran kita, mengistirahatkan hati, dan juga mengumpulkan kembali semangat untuk menyambut esok. Tetaplah berpikir positif, jaga kesehatan, dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena ketenangan sejati bukan datang dari kehidupan yang sempurna, melainkan dari hati yang mampu menerima, bersyukur, dan terus melangkah meski keadaan belum sepenuhnya sesuai harapan kita.

Teman Produa, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah dalam hidup ya. Ada yang berkaitan dengan pekerjaan, kemudian pendidikan, keluarga, pertemanan, hingga persoalan ekonomi. Meski bentuknya berbeda, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa masalah merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Lalu bagaimana solusi terbaik menghadapi permasalahan hidup? Mungkin yang pertama, tenangkan diri kita terlebih dahulu. Jadi saat emosi kita sedang memuncak, kita seringkali sulit untuk berpikir jernih. Jadi beri waktu kita, waktu pada diri kita untuk bisa bernafas, beristirahat, atau berdoa agar pikiran kita ini menjadi lebih tenang sebelum kita mengambil keputusan. Kedua, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kita tidak dapat mengubah semua keadaan ya, tetapi kita bisa mengatur sikap kita, tindakan, dan juga cara berpikir kita dalam merespon masalah tersebut. Energi yang bisa digunakan untuk mengkhawatirkan hal di luar kendali seringkali hanya menambah beban pikiran kita. Jadi kalau kita menghadapi semua sendirian, cobalah berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau orang yang bisa dipercaya dapat membantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Terkadang solusi muncul, tapi percakapan yang sederhana seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pecah masalah besar ini menjadi langkah-langkah kecil. Banyak orang merasa kewalahan karena melihat masalah itu sebagai sesuatu yang terlalu besar. Padahal jika diselesaikan satu persatu, sudah pasti beban tersebut akan terasa lebih ringan. Seperti kata pepatah ya, saya masih ingat, pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk bersyukur ya, karena bersyukur itu bukan berarti mengabaikan kesulitan kita, melainkan menyadari bahwa masih ada hal-hal yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita terus melangkah. Dan percayalah bahwa setiap masalah memiliki masa berlakunya ya. Teman-teman harus tahu bahwa tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya ya. Banyak orang yang hari ini tersenyum karena berhasil melewati masa-masa sulit yang dulu pernah mereka kira tidak akan berakhir. Nah teman-teman, masalah memang tidak selalu bisa dihilangkan dengan cepat ya. Tetapi dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan langkah yang konsisten, setiap tantangan yang kita hadapi pasti bisa kita atasi. Tetap kuat, tetap optimis, dan yakinlah bahwa setiap persoalan selalu membawa pelajaran berharga bagi kehidupan teman-teman. Selamat malam sekali lagi untuk teman Produa. Ini ada yang masuk ya, tapi saya gak bisa baca karena ini bukan ajangnya curhat ya. Mungkin sedang berbagi aja. Saya tahu bahwa mungkin teman Produa ya sudah terlalu banyak beban di hati ya, ingin mengungkapkan di malam hari ini lewat WA-nya Produa. Tapi saya tidak ada ajang curhat ya. Ini karena cerita penutup malam, jadi kita ngobrol-ngobrol aja tentang permasalahan hidup yang semua orang pasti mengalami ya. Jadi jangan berpikir bahwa hanya teman Produa atau hanya kamu sendiri yang mengalami hal ini, permasalahan. Semua orang punya masalah, entah itu berat ataupun ringan. Tapi balik-balik lagi ke kitanya sendiri, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan yang sedang kita hadapi. Iya, kita punya sahabat, kita punya keluarga terdekat, kita punya teman ya, tapi kita tidak bisa asal share ya. Mungkin untuk orang yang pasti yang harus lebih kita percaya gitu ya, karena kita yakin bahwa apa yang kita unek-unek yang kita sampaikan ke dia
hanya sampai di dia aja. Mungkin dia bisa memberikan solusi terbaik untuk kita yang bisa mengurangi beban yang kita rasakan ya. Jadi harus pandai-pandai memilih sahabat, pandai-pandai memilih teman untuk dijadikan teman curhat ya. Karena takutnya nanti kemana-mana lagi ceritanya ya. Oke, semoga kamu punya sahabat terbaik, kamu punya teman terbaik yang bisa, yang ada dalam suka maupun duka ya. Di saat kamu mengalami kesulitan, dia selalu ada dan selalu memberikan solusi yang terbaik sehingga bisa mengurangi beban yang kamu rasakan. Selamat malam sekali lagi untuk teman Pro 2. Saya masih bersama teman Pro 2 di cerita penutup malam sampai di pukul 23 malam.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dekat-dekat. Lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
3: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
2: Belum lagi ku lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya P besar. Oh my god.
3: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu sto?
4: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

Saya Mamani, teman Pradua di hiburan lagu-lagu malam pengantar istirahat malam teman Pradua ya. Selamat malam dan tentunya selamat beristirahat ya. Saya menyapa dulu buat yang lagi kerja malam, untuk para security yang sedang bertugas di perbankan, di perusahaan-perusahaan ataupun di instansi-instansi, selamat beraktivitas, selamat berjaga-jaga aja. Kemudian untuk TNI Polri juga yang sedang bertugas di pos-pos jaga yang ada di kota maupun kabupaten yang sedang patroli, selamat malam. Kalau bisa jam malamnya ditingkatkan lagi, bisa datang ke tempat-tempat yang memang harus didatangin, yang rawan lah ya, supaya bisa istilahnya apa ya, bisa datang ke tempat-tempat tersebut dan bisa mengamankan ya, siapa tahu ada yang miras di situ ya kan, supaya kota kita ini selalu aman, tenteram, damai seperti itu ya. Kemudian untuk para medis kita juga yang sedang bertugas di rumah sakit ya, yang ada di kota maupun kabupaten, selamat malam dan selamat bertugas menjaga pasien-pasiennya yang shift malam lah pokoknya. Terus yang ada di perusahaan-perusahaan yang shift malam juga, selamat malam, tetap semangat ya. Dan memang kalau ada yang monitor pas sekali, karena memang jam-jam segini tuh radio sebagai sarana hiburan yang paling pas di tempat kamu ya, mendengarkan lagu-lagu hiburan malam sambil bekerja atau sambil bersantai bersama teman-teman ya. Masih bersama saya Tika menemani teman Pradua ya. Sebenarnya sih tidak ada call di Jazz Music ya, cuman saya harus menyapa teman Pradua di malam ini. Yang mau istirahat, selamat istirahat aja. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita sudah melewati dengan ya bisa dibilang tidak sempurna juga ya, karena tidak hari yang sempurna gitu. Kita tidak pernah mulus menjalani satu hari pun, pasti ada aja kerikil-kerikil, ada aja kendala-kendala yang kita lewati ya. Bohong rasanya kalau ada yang bilang saya pegawai kehidupan nih mulus, saya tidak pernah ada masalah. Kayaknya itu impossible ya. Tidak mungkin ya. Semua orang tuh punya permasalahan hidup ya, teman Pradua. Balik-balik lagi ke kitanya sih, bagaimana kita bisa menyikapi permasalahan yang kita hadapi. Kita punya teman, sahabat, keluarga ya, tapi yang harus kita percaya juga kalau kita mau share tentang permasalahan kita ya, supaya kita bisa mendapatkan masukan-masukan terbaik dari orang-orang terdekat kita, sehingga bisa mengurangi beban yang kita rasakan atau beban di hati kita ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk bersyukur ya. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan kita, melainkan kita menyadari bahwa masih ada hal-hal yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk kita terus melangkah ke depan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Tuan Perdua, terima kasih banyak buat yang sudah setia menemani saya dari jam 18 tadi hingga 4 menit ke depan. Kita sudah sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan yang pastinya selamat beristirahat untuk teman Pradua yang akan beranjak ke pembaringan. Dan teman Pradua, sesaat lagi Pradua FM akan menghilang dari udara.

Teman Radua, dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klenmak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara bersama kamu, menemani kamu hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
4: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: Satu jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang... seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
2: Ya, coba kau tengok ini dulu, bapak gusti mana buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah,
8: joget depan ambulans.
2: Iya, iya.
8: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, bah, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
8: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
8: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
8: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pro 1 teman Pro 2 di mana ada live pertandingan bolanya ya. Buat yang lagi di jalan maksudnya. Kalau di jalan kan enggak bisa nonton ya. Dengerin aja teman Pro 2 lewat RRI Pro 1 Sorong ya kan. Di situ akan ada live komentator yang akan menjelaskan perincian dari pertandingan atau jalannya pertandingan antara Brasil melawan Skotlandia. Pokoknya terus dengarkan Pro 1 teman Pro 2 kalau kalian pengen ngikutin pertandingan pagi hari ini ya kan. Karena ini salah satu pertandingan yang seru, yang dimana juga akan menentukan apakah Brasil ada di ini ya, di up bracket atau di lower bracket teman Pro 2, ada di peringkat 1 atau peringkat 2. Ya, kita lihat saja, kita tunggu saja sih teman Pro 2 ya kan. Pertandingan antara Skotlandia melawan Brasil pagi ini. Kalau punya banyak informasi untuk teman Pro 2 semua, so jangan kemana-mana, tetap setia terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
11: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
10: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
11: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
10: Apa lo? Mau berantem?
12: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
11: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
13: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
14: Selamat pagi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Nah, tahun 22 dimanapun kamu berada, Rama punya informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya. Pagi hari ini cerah, teman Pro 2 ya. Dari BMKG memprediksi untuk tanggal 25 Juni secerah pagi ini untuk para fans Brasil. Skornya 2-0 teman Pro 2 ya. Baru di babak pertama dan ini ada masuk di ini ya, di break tengah awal babak pertama. Mereka sudah menang. Oh enggak teman Pro 2, tadi golnya dianulir ya. Jadi masih 1-0 teman Pro 2. Masih 1-0. Jadi lewat VAR ternyata golnya dianulir. 1-0 untuk Brasil teman Pro 2. Dan ya, Rama akan kasih informasi terus mengenai pertandingan pagi hari ini. So tetap stay terus pokoknya di Pro 2, teman terbaik kamu. Perkiraan cuaca beneran cerah teman Pro 2 ya. Dari BMKG memprediksi sampai malam nanti hanya akan cerah berawan saja.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Selamat pagi, teman.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Itu ada di dalam lemari. Lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Saleh!
6: Ya, maaf, Pak.
5: Buang lagi sampah itu, Saleh.
6: Yaudah, ntar lah, Mak.
5: Kamu ini males banget sih, Saleh.
6: Terus ini buang di mana, Mak?
5: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
6: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
5: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
6: Ya,
5: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
6: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
5: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
6: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
5: Loh, memang kenyataannya kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Skor sementara 3-0 untuk Brasil, teman Pro 2 ya. Brasil kayaknya memang benar-benar ngejar kemenangan supaya ya terhindar dari ini kali ya, jawara grup untuk di grup yang sama-sama Belanda nih, teman Pro 2 ya. Ya memang harus gitu sih, supaya lebih memudahkan untuk lolos ke babak selanjutnya ya kan. Nah, teman Pro 2, aku punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ada klepon ini yang kabarnya makanan terbaik di Indonesia versi tes Atlas. Jadi Indonesia dikenal dengan kulinernya, dan di mana tes Atlas baru saja memperbarui daftar makanan khas Indonesia terbaik, teman Pro 2 ya. Jadi di dalam situ ada sate kambing, soto Betawi, somai, batagor, pisang goreng, nasi goreng, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan klepon. Jadi itu dia urutannya, teman Pro 2 ya. Jadi yang paling pertama itu sate kambing. Tapi batagor dan juga somai juga ada, teman Pro 2. Itu di posisi ketiga dan empat. Kayaknya enak deh makan batagor pagi-pagi, teman Pro 2 ya. Boleh juga sih.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.